0: Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasputi Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
10: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul, di Gunung Kidul kita.
9: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
7: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
14: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
15: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
18: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
17: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
19: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
17: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Hai, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Setelah kita dengarkan berita dari Pro 3 Jakarta dan kabar Aceh akan hadir pada hari ini pendengar, tapi sebelumnya nanti kita dengarkan dulu kilau Pancasila di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, dan sesaat lagi kita juga akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh. Pendengar, untuk mendengarkan, untuk mengikuti program Kabar Aceh, informasi dari seluruh Aceh di pagi hari ini. Ya, nanti akan kita dengarkan informasi dari Leksemawe, Banda Aceh, Takengon, Melabo, Singkil, dan juga Sabang. Pendengar, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu dari BBB. Sudah lama tidak mendengar lagu ini. Semoga terhibur di Pro 1 RRI Leksemawe.

selamat pagi sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi. Kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh pagi hari ini.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta, saat ini kita ikuti kembali kabar Aceh. Untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dan teman-teman yang sudah bergabung, ada Bung Karno dari Melabuh, dan dari Lok Sumawe juga sudah bergabung bersama kita. Apa kabar,
1: Robi? Baik, Mas.
0: Bagaimana bisa didengar suaranya?
1: Baik, bisa Dimas.
0: Bisa ya?
1: Bisa, Dimas.
0: Ini kemana yang lain belum pada gabung?
2: Lagi di mana ya?
1: Lagi mana? Lagi otak-atik mungkin ya.
0: Lagi otak-atik ya. Oke. Nah, ini ada yang komentar sih di grup, Bang izin sebentar katanya.
1: Ke belakang mungkin.
0: Boleh ya.
1: Hostnya.
0: Atau nyiapin berita begitu ya. Oke, Bang Karno nanti mau share video ya, boleh. Oke, kita update dulu perkara cuaca lah ya. Sambil kita menanti teman-teman yang bergabung. Di perkiraan kita ada Bung Deddy Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Deddy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Bang Deddy?
3: Ya, baik ya. Alhamdulillah, sehat.
0: Kabar baik ya. Boleh mungkin langsung disampaikan Bang terkait perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk Provinsi Aceh.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026 untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup panas ya untuk hari ini. Mulai dari pagi hingga menjelang esok hari juga kami prediksi itu cuacanya cukup cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam hari memang ada potensi berawan ya, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh, kami juga memperkirakan cuaca itu berkisar antara cerah hingga cerah berawan, namun menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya cukup cerah ya, berawan. Begitu juga halnya dengan daerah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari ya.

0: 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km/jam-nya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik. Untuk daerah perairan atau jalur penyeberangan bagaimana ini? Apakah masih dalam kondisi atau kategori aman, Bung Deddy?
0: Iya, jadi untuk perkiraan wilayah perairan, khususnya perairan pesisir barat dan selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya cukup normal, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk perairan Sabang Banda Aceh, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya, kondisinya masih cukup aman.
1: Yeah. Cukup aman ya. Baik. Kalau titik panas sendiri bagaimana sejauh ini atau dalam beberapa hari ini, Bang Didi, apakah ada terpantau titik panas?
0: Iya, untuk titik panas sendiri memang hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki titik panas ya. Namun untuk wilayah tengah memang tidak terdapat. Dari pantauan kami untuk edisi hari ini, dari pantauan kemarin hingga pagi ini juga ada terdapat 73 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan itu bisa mencapai 20 hingga 25 titik panas yang cukup cukup banyak ya untuk wilayah pesisir barat. Dan begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, khususnya untuk daerah Aceh Besar itu bisa berkisar antara 5. Kemudian untuk Aceh Utara dan wilayah timur itu berkisar antara 5 hingga mencapai 8 titik panas.
1: 8 titik panas ya. Oke. Baik, mungkin boleh sampaikan juga terkait bagaimana kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Deddy?
0: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita masih cukup panas ya, karena kita memang sudah memasuki musim kemarau khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh. Begitu juga dengan wilayah pesisir barat dan selatan. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas dan ini bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan titik-titik panas yang baru bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia ya, seperti pembersihan lahan ataupun kegiatan pembakaran lahan. Dan ini memang kami menghimbau untuk berhati-hati karena 1 hingga 2 hari ke depan untuk wilayah kita masih cukup panas ya.
1: Baik. Oke. Terima kasih banyak Bung Deddy Arnana, silakan himbauannya, himbauan untuk pendengar kita yang sudah bergabung atau yang sedang mendengarkan, Bang. Silakan, Bang.
0: Jadi himbauannya kepada masyarakat untuk selalu memperbanyak ya minum air karena kondisi kita memang masih cukup panas. 1 hingga 2 hari ke depan juga kami memantau kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati. Karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Deddy Arnana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali, Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil, juga hostnya ini dari harusnya dari Takengon ya.
2: The Canjen.
1: Oke, baik, kita Melabu dulu deh, Bung Karno di Melabu. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
3: Baik, cuaca sedikit berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya. Pasca hujan juga tadi malam. Sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu,
1: Mas. Baik. Informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabu, Bang Karno?
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Wheel 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih

0: masih menunggu di Takion ada Kak Nur Hasanah ya di Singkil dan Bang Robi juga di Luxmoy. Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melambung soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbuh, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusia 53 tahun, itu ditemukan selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikutnya.
2: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbuh, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
3: Waktu ditemukan dia dalam jangkar. Dalam jangkar kena bot udah rusak. Patah klep, ya kan nggak bisa tidur di, dia buang itu. Beral nggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia, selamat.
2: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabuh, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
4: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
2: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Berhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini pendengar dan pemirsa juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan secara langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh dan juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan Bang Dimas dan teman-teman Sekoruil 17.
5: Baik, terima kasih Bung Karno. Oke, dari Melabuh kita ke Luxmoy, ada Bung Lobi di Luxmoy. Apa kabar pagi?
6: Baik, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuaca sehat, juga ya? Cuaca juga cerah untuk hari ini di Luxmoy. Okay.
5: Baik, okay, silakan ya. Untuk informasi apa yang bisa dibagikan,
6: Bang Dimas dan pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Terima kasih informasi dari Luxmawi, di mana panitia pemilihan Geci Gampung Pusung Luxmawi terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan Geci atau Pilci Sung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Luxmawi dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Luxmawi Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Musal Mina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian, Dimas, info dari Lok Sumawe.
5: Baik, terima kasih, Bung Robi.
6: Ya,
5: dari Lok Sumawe. Kita ke Singkil, ada Nur Hayati dari Singkil. Bagaimana kabarnya di sana? Cuacanya bagaimana pagi ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya cerah sekali nih, Bang Dimas. Untuk beberapa hari sangat panas sekali ya. Di Aceh Singkil.
5: Baik, ada kabar apa dari Singkil? Silakan Nur Hayati.
1: Baik, terima kasih Bang Nima. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya di pagi hari ini. Dan ada satu informasi dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria, Aceh Singkil. Dan untuk informasi dari Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil sendiri melalui personil sektor Polsek Gunung Meria langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bang Dimas, satu informasi saja dari Aceh Singkil pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih Nur Hayati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasana di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini, Nur Hasana?
7: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan, Bang. Mohon maaf, Bang Dimas. Terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
5: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasana.
7: Oke, baik. Ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan, hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya, dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Bener Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
5: Baik, terima kasih Nurasana di Takengon. Dan oke, teman-teman, ini ada yang hilang teman kita nih. Bang Robi kemana ini? Oke, dari Sabang tidak bergabung pagi ini ya. Kita juga nggak tahu nih, kata apa, mungkin ada kendala terkait jaringan atau apa, kita belum tahu. Dan oke, okay, udah ada kembali Bang Robi nih. Sepertinya sempat ngopi sebentar ya. Oke, baik. dari Banda Aceh saya sampaikan satu informasi saja terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh. Kemarin menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasyi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dari unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam, serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Dari sini informasinya kita nanti temanya Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novitaria dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sukar SE, dan ada juga Kecik Gampung Cot Abu, M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Hai, saya Yunari.
9: Saya Nanda.
10: Saya Robi.
11: Dan saya Dewi Mohatang.

Siti Adi Fitrian yang lahir di Kota Lhokseumawe 22 September 1978. Alias Tompi yang hadir pagi hari ini menghibur kita semua di jam 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti kita akan mengikuti dialog pagi hari ini terkait dengan MPLS, ya, pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik ini seperti apa. Pendengar, di jam 8, sebelumnya kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Malikul Saleh Aceh Utara. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Oke, baik pendengar, perkiraan BMKG Maluku Saleh Jawa Utara. Assalamualaikum Karendra.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Kobi.
0: Pagi juga. Info cuaca apa yang bisa dibagi nih untuk masyarakat hari ini, Karendra?
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Persatu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau berawan ya. Ini kami lihat dari satelit bahwa Kota Biren, Kota Lok Sumawi, kemudian Lok Sukon, Idirayak, dan Langsa dominan berawan. Dan ada potensi hujan di laut, di sebelah utara Lok Sumawi. Dan nanti siang cuaca akan mulai ke cerah berawan lagi dengan suhu 30 hingga 32,5 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore akan kami prediksi akan mulai terbentuk awan-awan hujan di dataran tinggi. Seperti Benar Meriah, kemudian Aceh Utara bagian selatan, Biren bagian selatan. Sedangkan untuk wilayah pesisir seperti Kota Biren, Kota Lok Sumawi akan dominan tetap di cerah berawan menuju berawan saja.
0: Oke, potensi hujan hanya di lautan ya untuk hari ini ya, Harendra?
1: Ya, untuk pagi ini di lautan dan nanti sore di dataran tinggi.
0: Oke, baik, kalau di perairan informasi apa yang bisa disampaikan?
1: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,1 meter. Jadi untuk gelombang laut, untuk kapal-kapal kecil lebih aman memang di bawah 20 km lepas pantai yang gelombangnya hanya 0,5 maksimumnya.
0: Oke, ini diiringi dengan kecepatan anginnya juga aman?
1: Ya, untuk kecepatan angin untuk di darat akan normal saja di 5 hingga 16 km per jam. Sedangkan untuk di laut, di pesisir, itu juga relatif aman, hanya 5 hingga 20 km per jam. Namun untuk di atas 20 km lepas pantai, tinggi anginnya bisa mencapai 20 hingga 28 km per jam.
0: 28 km per jam ya. Baik, himbauan untuk masyarakat apa yang bisa disampaikan Karendra dari BMKG?
1: Ya, himbauannya untuk teman-teman ya, khususnya di dataran tinggi, kami prediksi hujannya akan disertai petir. Jadi kami himbau untuk teman-teman jika di tempat tinggalnya sudah gelap dan mulai terdengar suara petir, sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, tetap di dalam ruangan, dan sesekali berteduh di bawah pohon ataupun di baliho. Begitu Bang.
0: Oke. Karendra, terima kasih untuk info cuacanya di hari ini. Karendra, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian info cuaca.
0: Dan pendengar, info cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog terkait dengan pengenalan mengenal MPLS pada peserta didik. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok Sumawi.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Saat ini kita dalam program Dialog Pagi ya. Berbicara tentang MPLS nih, masa pengenalan lingkungan sekolah mengenal MPLS pada peserta didik. Di via Zoom untuk hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ibu Asnani SPD MPD, Kepala SMP Negeri 5 Leksemawe. Assalamualaikum Ibu. Masih di mute itu Bu ya. Oke. Okay. Oh, sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Ibu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Enda Robi, kita berbincang untuk hari ini dan ternyata kita sudah tersambung juga nih dengan akademisi Universitas Malikul Saleh, ada Bang Dr. Julius Dharma MSI. Bang Julius, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Sehat ya. Bang Julius masih ya, apa nih sebagai ketua apa di SMP 5?
2: Komite.
0: Masih ya.
2: Oke Bu, selamat pagi Bu. Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Julius.
1: Sehat.
2: Sehat.
0: Sehat ya. Nyambung terus ya Bang Julius, nyambung terus ya sebagai ketua komite ya. Di SMP 5. Iya, kita bicara tentang MPLS nih, pengenalan lingkungan sekolah untuk Ibu Asnani dulu ya. Bu, ya. Sudah ada rencana sekolah tanggal 13 ya? Sudah ada rencana masa pengenalan lingkungan sekolah ini di SMP 5?
1: Oh, alhamdulillah sudah. Sudah ada panitia. Yang pertama harus ada panitia MPLS ya. Kemudian sudah duduk juga itu, karena sebelum MPLS dimulai ini kita harus duduk dulu dengan wali muridnya. Ya, jadi sosialisasi ke wali murid melalui langsung, offline dan juga online melalui grup WA juga sudah diinformasikan bahwa akan ada MPLS selama 5 hari.
0: 5 hari.
1: Di negeri 5 ya. Dari hari Senin tanggal 13 sampai hari Jumat.
0: Hari Jumat. Ya apa aja Ibu? Yang akan apa aja yang akan dikenalkan nih untuk peserta didik baru?
1: Oh iya. Baik, kami kan di SMP 5 ini tentu harus mengikuti kan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Jadi untuk tahun ini itu judul MPLS-nya itu MPLS Ramah. Jadi itu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 ini. Jadi kami harus merujuk ke permen tersebut untuk melaksanakan MPLS. Jadi di MPLS ini di apa acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Misalnya di SMP 5 budayanya Islami begitu itu nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 gerakan anak Indonesia hebat. Kemudian ada pagi ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga, ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah, sehingga MPLS ini secara nasional materinya sama dan secara karakteristik sekolah masing-masing seperti itu.
0: Oke, masing-masing sekolah ini ada budayanya tersendiri ya.
1: Iya. Tapi materi nasional tetap harus ada juga. Materi wajib namanya.
0: Oke, SMP 5 tahun ini berapa siswa diterima Bu?
1: Ya, alhamdulillah kita menerima itu 8 lokal siswa dengan jumlah siswa itu 256 karena per lokal itu 32 orang. Jadi 256 itu yang akan ikut serta dalam MPLS ke tahun ini, tahun 2026 MPLS Ramah, sebanyak 256 anak itu. Kelas 7 ya Pak?
0: Iya. Dan ini sepenuhnya dilaksanakan di sekolah semua ya?
1: Iya. Karena memang di juknis MPLS Ramah ini harus dilaksanakan di lokasinya di sekolah. Kalau kita memakai lokasi lain itu harus meminta izin dulu dari dinas. Jadi kami akan melaksanakan di sekolah dengan guru-guru juga. Ada pemateri dari luar juga seperti itu.
0: Oke. Tadi Bu bilang sebelum MPLS ini ada komunikasi dulu dengan orang tua murid gitu ya. Apa reaksi-reaksi orang tua murid Ibu dengan dilaksanakan MPLS ini?
1: Iya. Kebetulan itu waktu kami sosialisasi mulai dari visi misi sekolah ke wali siswa tuh kami juga mengundang komite Bapak Julius dan yang nyambung sepertinya di sini Pak. Jadi di kalau di wali murid itu yang sudah di apa diinfokan bahwa ada kegiatan-kegiatan di SMP 5 memang yang itu tidak mungkin sekolah berdiri sendiri tanpa dukungan orang tua wali.
0: Yeah.
1: Jadi kami meminta dukungan untuk kegiatan-kegiatan diadakan oleh sekolah, termasuk kegiatan MPLS. Jadi juga pada saat pertemuan dengan wali murid, di samping menyampaikan akan adanya MPLS, juga disosialisasikan tentang visi misi sekolah, tentang aturan-aturan dan peraturan sekolah, yang sehingga nanti jika anak-anak sudah bersekolah merasa aman dan nyaman, karena sekolah ini kan rumah kedua bagi anak-anak kita ya Pak ya. Kadang dia kan di sekolah ini beberapa jam ini kalau tidak aman, tidak merasa nyaman, kan tidak tidak ini. Jadi kalau misalnya tidak ada komunikasi yang baik dengan orang wali siswa, wali murid, itu saya rasa untuk mencapai tujuan anak nyaman dan nyaman bersekolah itu kalau pihak sekolah saja sangat timpang. Jadi itu harus ada dukungan dari wali murid. Seperti itu Pak, sudah disosialisasikan Senin kemarin tanggal 6.
0: Ada nggak Bu di antara orang tua wali ini rasa khawatir gitu, takut ya nih PLS nih apa nih, apa pelunco atau apa gitu?
1: Iya. Pasti ada itu wali murid yang seperti itu. Terkadang kan anaknya memang ada sakit apa gitu ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu sudah kami suruh kami informasikan bahwa kalau anak-anak pada ada kondisi tertentu itu harus diinformasikan ke kami. Karena begini Pak, wali murid itu yang takutnya ada pelonco yang selama ini kita dalam tanda kutip kan menjadikan anak-anak kayak apa gitu ya.
0: Takutan ya.
1: Iya. Tapi memang sudah di dalam juknis MPLS ramah ini tidak boleh ada perpeloncoan. Jadi kami sudah informasikan bahwa tidak ada perpeloncoan. Dan yang akan membimbingkan anak ini juga guru-guru yang terpilih, guru BK ya Pak ya, wakil kesiswaan. Jadi ini juga guru-guru yang akan menjadi panitianya itu guru-guru terpilih di sekolah yang tidak semua guru terlibat. Jadi ada panitia, guru BK terlibat semua. Iya, jadi bisa dipastikan dalam juknis juga sudah dikatakan bahwa tidak ada perpeloncoan. Dan tidak boleh juga ada sanksi-sanksi khusus yang tidak boleh, misalnya mengambil uang dari wali siswa. Itu juga salah satu kekhawatiran Pak. Bagaimana dengan dana MPLS ini, apa ada dikutip dari wali murid gitu kan. Itu juga sudah kami informasikan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan MPLS ini berasal dari BOSP sekolah. Tidak ada pengutipan dana dari wali murid seperti
0: Oke. Jadi Ibu selaku kepala sekolah ini sudah meyakinkan kalau MPLS nanti terkontrol gitu ya. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik. Kita ke Dr. Yedi nih. Dr. Yulis Dharma, Pak Yulis Dharma. Bang, menurut pandangan Abang ini masih pentingkah ini ada MPLS ini atau seperti apa, Bang? Apa kegunaannya ini?
3: Seperti apa namanya, di mana-mana sama aja sebenarnya, di kampus juga itu ketika ada penerimaan mahasiswa baru namanya pemaba ya. Kemudian kalau di sekolah berbeda-beda dari dulu ya, dari dulu berbeda-beda, cuma persoalannya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti namanya itu biasa aja, tapi pada intinya adalah kegiatannya hampir sama semuanya. Kalau dulu namanya ospek ya, orientasi pengenalan kampus, sekolah dan sebagainya. Tapi ini penting karena ketika anak-anak kita, anak-anak dari ini kan remaja dia, ini kan anak-anak SD misalnya. Dalam teori psikologi dikatakan bahwa ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SMP, di SD, bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka. Berbeda lingkungannya, berbeda sekolahnya, berbeda gurunya, dan berbeda teman-temannya lagi. Dia mendapatkan teman-teman baru. Maka dari itu, MPLS sangat penting sekali untuk bagaimana dia mengenalkan sekolah itu, mengenalkan sekolahnya bagaimana, siapa gurunya, lingkungannya siapa, teman-temannya siapa. Maka dari itu, kalau kita lihat bahwa untuk masuk SMP aja sangat rumit sekarang ini.
0: Ya. Yeah.
3: Peraturannya berbeda-beda, Bu Asnani ya. Yeah. Kalau tahun lalu begini, tahun ini berbeda lagi. Itulah yang namanya pemerintah kita, lain menteri, lain ini, ganti ini. Ini apa namanya perencanaan yang dicoba-coba. Kalau mana yang paling bagus, itulah nanti yang akan dilaksanakan dan akan bertahan dia. Apabila nanti dia tidak bertahan, dia akan diganti lagi. Sama seperti MPLS ini. Apabila nanti ada kejadian, ada persoalan-persoalan, inilah yang perlu dijaga. Maka dari itu tidak ada peluncuran lagi. Di kampus pun tidak ada peluncuran lagi sebenarnya. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena nanti kalau ada peluncuran itu, kakak-kakak kelasnya ini kan berbeda-beda cara berpikirnya. Model-modelnya berbeda-beda. Kadang-kadang ada anak-anak yang dipelonco, dibully dan lain sebagainya. Maka ini harus dihindari oleh sekolah-sekolah. Maka dari itu sekolah-sekolah ketika dia melakukan kegiatan ini harus profesional. Guru-gurunya pun guru-guru yang terbaik. Maka saya tidak sih lagi kalau negeri 5 ini. SMP negeri 5 kita ketahui bahwa SMP-nya minimalis memang, kecil memang.
0: Yeah.
3: Tapi peminatnya luar biasa. Tapi guru-gurunya berarti lapang semuanya. Ikhlas-ikhlas sekali saya melihat.
0: Yeah.
3: Ya. Ya, di SMP 5 ini sama Bu Asnani udah 5 tahun.
0: Benar.
3: 17 tahun komite sekolah di situ saya tidak diganti-ganti Bu ya. Padahal saya diganti ada orang lain misalnya.
1: Kamu diganti Pak.
3: Inilah hebatnya SMP 5 saya lihat. Dan cukup banyak guru-gurunya adalah wanita-wanita serikandi-serikandi hebat semuanya.
0: Benar.
3: Dan memang guru-guru baik di situ semuanya. Maka saya melihat bahwa menjadi role model boleh ini kalau sesuai nanti bahwa MPLS itu seperti misalnya SMP Negeri 5. Ya, Negeri 5 kreatif sekali. Cukup kreatif. Visi SMP Negeri 5 itu ya, berbudaya dia ya. Unik dia, unik sekali memang. Kenapa unik? Karena minimalis tadi, kecil tapi lapang semuanya ya. Bundaku ya. Enggak ada kreatif, tapi aktif dan semuanya. Maka dari itu bahagialah orang tua yang hari ini mungkin yang anaknya lulus di SMP Negeri 5 ini.
0: Yeah.
3: Dan SMP Negeri 5 ini banyak persentasenya Bang. Jadi luar biasa. Karena memang persoalannya sebenarnya adalah di manajemen Bang.
0: Oke.
3: Okay. Jadi seorang pimpinan itu, kepala sekolah misalnya, dia memahami manajemen dia. Ya ada namanya top manager, top leadernya, top manajernya. Ibu sebagai, Bu Asnani sebagai top manajernya. Kemudian ibu sendiri dia, nah, beliau ini melakukan delegasi terhadap wakil-wakilnya misalnya. Kemudian mengundang komite misalnya. Kemudian beliau selalu melakukan rapat-rapat dengan wali murid ketika ada kegiatan-kegiatan penting. Seperti mau kegiatan MPLS ini, tanggal 6 ketemu dengan orang-orang tua, kita komitmen di situ, kita sudah tanda tangani semuanya. Jadi ini penting sekali. Komitmen dengan penting sekali karena nanti ada persoalan yang terjadi di belakang itu kalau tidak ada komitmen. Kadang-kadang bukan orang tua yang komplain, tapi orang-orang ibu ini, orang-orang oknum-oknum tertentu yang mencari-cari apa kesalahan di sekolah ini sebenarnya. Dan kemudian yang menekan kepala sekolah, menekan guru dan lain sebagainya. Saya katakan selalu, sampai nanti rusak pendidikan inilah gara-gara oknum-oknum tertentu misalnya. Saya katakan selalu, jangan gara-gara setitik inilah rusak susu sebelanga. Ya, ada memang nanti persoalan-persoalan misalnya, itu kan biasa kadang-kadang ada anak yang sakit dan sebagainya. Udah kita antisipasi semuanya di sekolah itu. Kita katakan kepada wali murid kemarin, kalau ada anak-anaknya yang kurang sehat, yang sakit ini, sakit itu misalnya, diberitahukan. Kemudian di sekolah juga ada apa namanya PMR Bu ya. Remaja PNR, udah kita antisipasi semuanya, tempatnya semuanya. Walaupun minimalis, SMP 5 ini luar biasa saya lihat. Kalau memang didengar oleh Pak Wali Kota, misalnya ini kan kita punya tanah di sebelah SMP 5 itu punya dinas PMD apa namanya. Ya, dinas itu kalau bisa ditukar guling lah itu menjadi SMP 5 juga sehingga nanti di atasnya dibuat jembatan itu menjadi sekolah yang lebih luas lagi. Mungkin begitu, Bang. Karena apa? Memang banyak sekali kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 5 ini. Yeah. Saya lihatnya dari berganti-ganti kepala sekolah, beda-beda cara-cara memimpinnya. Ya, pasal ini salah satu kepala sekolah penggerak dulu. Ya, kepala sekolah penggerak itu kan cuma hitungan-hitungan angka, hitungan jari kalau ada di Aceh ini.
0: Yeah.
3: Jadi mungkin ini sementara semangat Bu ya untuk MPLS ke depan ini. Saya cek gimana apa yang kejadian di situ. Oke ya. Oke, siap Bu.
1: Jenguk ya Pak.
0: Iya, sama Ibu, sama Ibu Asnani ini tercipta siswa-siswa dan guru-guru yang ikhlas gitu ya Pak Yulis ya. Ternyata gurunya ikhlas-ikhlas gitu. Jadi menjadi favorit gini. Dan juga tuh Pak Yulis nih melihat kalau SMP tadi Bapak bilang kan anak-anak yang baru remaja ini ya, remaja-remaja tumbuh. Ini remaja-remaja yang memang ilmu pengetahuan mengikuti sekali perkembangan-perkembangan zaman untuk saat ini. Teknologi apapun itu perkembangan anak-anak remaja sekarang cepat untuk mendapatkan informasi ini. Jadi kalau menurut pandangan Pak Julius, SMP 5 ini apa yang harus diberikan untuk anak-anak remaja ini dalam MPLS nanti?
3: Dia gini, dia remaja awal ini kan ada perkembangan anak dia. Perkembangan anak itu kan dari ada umur misalnya 0 sampai 12 tahun itu kan itu anak-anak dianggap ya. Kemudian 12 tahun itu kan menuruni remaja awal itu. Ya, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa itu dan sebagainya. Jadi penting sekali ini adalah bagaimana ibu-ibu guru ini, guru-guru nanti yang ada di SMP Negeri Kebayang memahami bagaimana karakter anak masing-masing. Karena dari berbagai apa namanya latar belakang keluarga misalnya. Nah, jadi psikologis anak ini penting sekali. Kemudian kerjasama dengan orang tua paling penting. Orang tua itu tidak hanya melepas saja selesai, dia tidak sebenarnya. Dia memberikan bagaimana dukungan misalnya motivasi kepada anak-anaknya. Seperti kata Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan mengatakan bahwa ketika dia mengantar anaknya aja ke gerbang pintu, dia lepaskan ke guru, dia pegang bahunya, dia tepuk-tepuk bahunya, "Nak, kamu orang anak hebat, kamu akan sukses kamu ke depan, insya Allah. Ini SMP yang baik, ini guru-gurunya baik." Jadi kita memberikan motivasi, kita kemudian guru-guru juga begitu dia, dengan senyum sapa. Senyum dan sapa ini penting sekali, karena dengan senyum aja dengan anak-anak, ibu-ibu guru tuh harus sering tersenyum, jangan mukanya ngamuk misalnya ketika mereka menerima anak-anak dari satpam itu Bu. Ya, dari satpam ketika mereka masuk, "Silakan anak-anakku, hari ini gimana, sehat semuanya?" Itu dengan sapa-sapaan, komunikasi bahasanya sebenarnya. Jadi kalau dengan ada komunikasi yang baik misalnya dengan senyum yang baik, kita kemudian kita memberikan motivasi yang baik kepada anak-anak baru ini misalnya, kita berikan dia semangat-semangat yang baik pada dia. Dia itu akan senang sekali itu anak-anak remaja itu. Anak-anak remaja itu perlu dipuji dia. Jangan dia dibully dia. Jangan didiskriminasi dia. Nanti jangan ada nanti ketika nanti MPLS ini anak-anak ini dibeda-bedakan Bu ya. Dibedakan anak orang kaya, anak pejabat, enggak ada, sama semuanya kita. Nah, ini paling jangan dibanding-bandingkan. Oh, kamu kok gini, dia kok gitu, dia bisa. Jangan dibanding-bandingkan. Dia itu anak-anak itu ada masanya semua. Ada masa-masanya semuanya, kapan dia berkembang. Kadang-kadangnya memang di SMP lambat dia, tapi nggak apa-apa, tapi tetap kita berikan dia motivasi, kita berikan dia porsi-porsi bagaimana, apa kelebihan dia, kelemahan dia. Jangan kita paksakan dia, karena anak-anak ini berbeda-beda dia. Jangan kita paksakan keinginan kita, jangan kita paksakan keinginan guru-guru di SMP misalnya. Apa yang mereka apa namanya yang sukai, itu yang kita berikan kepada mereka. Beda-beda memang. Ada yang suka olahraga, ya olahraga nantinya. Memang dia di akademik apa namanya lemah dapat, tapi di olahraga sangat kuat. Maka dari itu di SMP 5 ini saya lihat banyak anak-anak dari Pusung ya. Dari Pusung ini fisik-fisiknya kuat. Main bolanya luar biasa, sehingga mereka bisa ikut sampai ke nasional, tingkat nasional untuk tingkat-tingkat anak-anak SMP dan juara. Jadi begitu Bang. Jadi kita melihatnya dari semua sisi, tidak boleh melihat dari satu sisi. Kompleksitas namanya itu. Nah, jadi kalau ingin anak-anak kita sukses ke depan itu, berikan yang terbaik kepada anak-anak dengan memberikan motivasi-motivasi. Senyum paling penting, sapa juga paling penting. Senyum dan sapa itu paling penting itu.
0: Oke, baik Bu Asnani, gimana menanggapi melihat menanggapi ya, Bang Yulis bilang ini senyum sapa dan nanti MPLS juga tidak ada perbedaan-perbedaan, sama semua perhatian gitu ya Bu ya?
1: Iya ya Pak. Ini kalau dengar Pak Julius bicara tentang SMP 5 saya jadi takut juga nih Bang.
0: Sayang, karena sayang.
1: Dan tanda kutip, kayak ada kesalahan apa-apa gitu ya. Jadi kita tidak bisa menafikan yang di setiap institusi, di setiap organisasi itu pasti ada yang high, pengetahuannya, yang ada yang low, itu nanti kan bisa dikombinasikan. Cuma kalau di SMP 5 itu kami bekerja sesuai dengan SOP biasanya. Kalau udah sesuatu kegiatan dilakukan itu, itu panitianya sudah ada standar operasional prosedurnya. Jadi semuanya berpegang ke situ gitu. Nah, kalau apalagi ini MPLS ramah ini, memang pemerintah pusat ini Oh, sudah sangat lengkap menurut saya memberikan regulasinya. Jadi kami di sekolah tinggal menambahkan tentang budaya sekolah tadi. Tapi kalau materi-materinya itu pemerintah pusat itu sudah lengkap. Jadi jika sekolah memang panitianya itu siap gitu, itu insya Allah bisa meminimalisir segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang kita tidak harapkan gitu. Nah, jadi kalau panitia di SMP 5 itu selama masa libur anak-anak sekolah ini, di samping kami SPMB yang sangat ruwet kemarin karena SMP 5 menjadi minat masyarakatnya sangat tinggi gitu kan. Sementara kami menerimanya hanya 256 orang, sehingga kadang-kadang membuat masyarakat kecewa. Saya juga mohon maaf karena terkadang yang WA ke saya minta ini kayak mana anaknya saya gitu. Anak saya kok tidak lulus gitu kan. Saya maaf kepada masyarakat karena memang kuotanya terbatas. Kayak jemaah haji aja kuota terbatas. Memang di SMP memang kuotanya terbatas, peminatnya banyak. Jadi saya mohon maaf dulu di sini. SPMB sangat ruwet kemarin karena banyak peminat. Tapi alhamdulillah di kalau dilihat ruwetnya bukan apa ya, kita juga senang. Ternyata kita banyak peminatnya, masyarakat mempercayai. Nah, di samping SPMB kami juga sudah mempersiapkan MPLS ini, karena MPLS ini juga harus dipelajari regulasinya. Banyak sekali Pak, karena ada permennya, ada keputusan menterinya juga, ada buku petunjuknya juga, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat ke pemerintah itu yang semuanya itu sudah didata pemerintah, tinggal pihak sekolah mempelajari saja. Jadi ada permen Dasdikmen itu nomor 12 2026, itu sudah lengkap semua di situ. Ada buku petunjuknya. Tinggal sekolah membuat SOP sekolah, bagaimana panitia ini dalam jukni sekolah itu dalam mengimplementasikan materi-materi dari pusat dan materi-materi yang karakteristik sekolah tadi, budaya sekolah tadi. Jadi kalau sekolah, kepala sekolah sudah duduk dengan panitia, sudah koordinasi, terkadang dengan kesibukan kepala sekolah juga ini bisa dengan wakil dan panitia ini secara online juga seperti kita ini, seperti kita ini, karena kan personil sekolah juga lagi sibuk-sibuknya ini. Kadang dengan keluarga saya ganggu gitu. Jadi saya sering seperti ini juga, ada seperti ini juga dengan panitia MPLS, berkoordinasi melalui dunia maya yang sudah memudahkan kita. Nah, insya Allah semoga ini MPLS di SMP-SMP di Kota Lusmawe, bukan hanya di SMP 5, bisa berjalan lancar ya, karena memang sudah ada petunjuknya sih dari pemerintah, tinggal kita tambah-tambah saja.
0: Oke. Ibu, khawatiran orang tua kembali lagi. Ini kan kalau 256 siswa baru itu kan rame ya Bu ya. Mungkin panitianya tidak serah kami itu, khawatiran mungkin tentang bullying yang kita takutkan pada anak-anak ini, apa antisipasi apa yang ibu lakukan?
1: Iya, jadi sebelum kita MPLS ini, orang-orang yang terlibat di panitia ini sudah kita bekali dengan SOP anti bullying. Ini juga yang ditanyakan ya Pak Julius waktu penerimaan, waktu kita dengan wali siswa kemarin, bagaimana tak penanganan anti bullying. Jadi kita sudah mempunyai SOP bagaimana mencegah terjadinya bully di sekolah. Kita tidak menafikan bahwa tidak juga bisa memantau seluruhnya, tapi antisipasinya kita sudah memasang CCTV yang banyak titik-titik CCTV-nya seperti itu. Juga sudah menempatkan guru-guru di setiap sudut-sudut yang ini. Kalau misalnya bully fisik ya Pak, bully fisik itu kan kalau bully fisik kan bisa kita
0: kelihatan ya,
1: seperti itu kelihatan dia. Jadi guru-guru yang terlibat seperti guru BK gitu, itu sudah membuat oh ini di titik ini agak rawan seperti itu. Kalau nanti siswa baru ini ke kamar mandi, ke toilet, nah di situ kan biasanya itu sering terjadi itu. Di situ juga itu akan sering dipantau, dan CCTV di situ juga sudah ada di lorong ke bukan kamar mandinya ya.
0: Menujunya ya.
1: Menujunya di lorong itu sebelum mereka masuk ke pintu toilet atau ke dalam toilet, di pintunya tuh sudah bisa terpantau CCTV. Itu antisipasinya. Kemudian regulasi kita buat di sekolah bagaimana. Dan di SMP 5 ini kami sudah melatih, kebetulan kemarin kami bekerja sama dengan fasilitator Puspeska namanya, pusat karakter itu. Ada satu fasilitator nasional di Lusmawe namanya Pak Sabri gitu ya. Beliau ini adalah fasilitator untuk program RUT nasional. Program RUT ini adalah program anti anti bully, ya, okay. Ya, anti kekerasan. Jadi guru-guru di SMP 5 alhamdulillah sudah kami latih untuk untuk mengantisipasi terjadinya bully di sekolah. Jadi di program RUT ini diajarkan bagaimana mendeteksi secara dini bila terjadi bully di sekolah, seperti itu, Pak. Jadi sudah banyak yang dilakukan sekolah untuk anti bully, juga bekerja sama dengan dinas PPA. Perempuan dan anak itu dengan Bu Lia seringkali ke SMP 5 kami berkoordinasi dengan Bu Lia Ponet yang di PPA. Juga dengan Bu Susi kabinnya. Jadi SMP 5 sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi bully ini. Kalaupun terjadi juga, mudah-mudahan tidak ya Pak, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi pihak sekolah sudah mengantisipasinya dengan membuat beberapa langkah-langkah seperti itu. Itu Pak ya.
0: Iya, jadi ini sudah Ibu sampaikan kepada orang tua wali saat pertemuan kemarin ya?
1: Iya, betul, sudah disampaikan. Beliau wali murid memang bertanya yang itu, ditanya bagaimana Bu anti bully di SMP 5? Sudah saya sampaikan seperti itu. Semoga kekhawatiran orang tua menjadi sedikit teredam atau lega gitu setelah mendengar penjelasan kami.
0: Okay. Pak Julius, seberapa besar nih pentingnya peran orang tua dalam penerimaan murid baru atau masa MPLS ini, bukan hanya sekedar menyerahkan ke sekolah gitu ya? Yang pasti seperti itu, orang tua juga, seberapa besar pentingnya peran orang tua ini?
3: Itu kan kalau kita lihat memang ada istilahnya, kalau dalam pendidikan itu ada namanya trilogi pendidikan. Ya, trilogi pendidikan itu kan ada peran-peran namanya. Ada pertama sekali ada namanya peran orang tua di lingkungan, di rumah tangga. Ya. Peran orang tua ini sangat penting sekali. Maka peran orang tua itu kalau dalam agama Islam itu, kalau dalam hadis dikatakan kita mendidik anak-anak itu dari dalam kandungan sampai ke yang lahat sebenarnya ya. Dari kandungan itu sudah kita mulai bagaimana tata caranya, dari nikahnya mungkin, dari makanannya, dari kita membaca, bersolatnya, membaca ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi pembentukan karakter itu paling penting adalah yang pertama sekali lah di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan di negara kita Indonesia misalnya, peran orang tua ini kadang-kadang kurang maksimal dikarenakan banyak faktor-faktor atau variable-variable yang menyebabkan anak ini menjadi nakal nanti di sekolah misalnya, sehingga dia kadang-kadang dia mencari perhatian. Kadang-kadang ada anak yang memang di rumah dia kurang perhatian oleh orang tuanya, sehingga ketika dia berada di sekolah dia misalnya bukan nakal, dia usil mencari perhatian, nah, dia ganggu orang lain dan sebagainya, dia cubit, dia pukul dan sebagainya. Juga begitu ada istilah juga bagaimana kita mendidik anak di rumah. Kalau ketika kita sering memarahinya misalnya, memaki-makinya, memukulnya, dia nanti akan menjadi anak-anak yang berkarakter keras. Dan dia juga akan suka ketika dia berbicara dengan teman-temannya juga.

0: 850 lebih itu, bagaimana kita menjaga anak-anak yang berbagai model karakternya, yeah, misalnya. Maka dari itu dibutuhkan guru-guru yang profesional. Maka dari itu guru harus profesional juga sebenarnya. Jadi bukan hanya orang tua di rumah yang profesional sebenarnya. Tapi ini persoalan, kadang-kadang orang tua dia memberikan apa namanya anaknya itu setelah di antar sekolah selesai. Itu banyak kita kemarin kita katakan itu waktu sosialisasi Bu ya, sama orang tua ya. Ya, jadi tidak hanya tugas guru di, tidak bisa, tidak akan sukses, tidak akan berhasil itu nanti. Maka dari itu ketika orang tua sudah mengantarkan ke gerbang pintu sekolah itu, maka nanti sekolahlah yang akan mengelola anak-anak tersebut, bagaimana cara mengelola dengan baik, dengan SOP yang baik, dengan aturan-aturan yang baik misalnya. Maka dari itu saya katakan selalu bahwa guru-guru ini harus bisa, walaupun dia bukan basicnya psikologi, tapi dia minimal tahu dia bagaimana dia memahami karakter anak-anak. Karena dia sangat berhadapan dengan berbagai macam karakter. Maka berbagai macam karakter beda-beda kita menanganinya. Tidak sama semuanya. Maka guru ini harus kreatif, cerdas dia. Smart dia. Ya tadi ya. Dia harus cerdas, kreatif, inovatif. Bagaimana melihat anak yang model begini, anak yang model begini, anak yang model begini dia. Maka senyum dan sapa itu sangat penting saya katakan. Ya, jangan marah-marah, bagaimana caranya yang lemah lembut caranya. Tapi ada waktunya keras. Waktunya keras. Maka dari itu kemarin ada seorang orang tua mengatakan bahwa ini kan persoalan yang terjadi hari di sekolah hari ini. Ketika ada kekerasan di sekolah, misalnya guru mencubit, memukul anak, sudah lapor polisi, sudah lapor pengawas dan lain sebagainya. Tapi kemarin ada seorang wali murid mengatakan, anak saya serahkan ke SMP 5 ini, apapun yang ibu, bapak, ibu guru lakukan, mencubitnya, memukulnya, tapi untuk kebaikan dia ke depan, saya nggak ada masalah. Kalau dia lapor saya pukul lagi dia. Begitu ini orang tua. Ini sebenarnya. Kita dulu, ini mohon maaf, kita dulu bang, mungkin masa ibu juga begitu, ya kan? Ketika kita sekolah, dimarahin guru, dipukul, disetrap, kita lapor ke orang tua,
1: takut,
0: gak berani.
1: Takut kita ya.
0: Malah ini dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali. Jadi bagaimana nanti di lingkungan sekolah yang baik, lingkungan yang ramah itu, ini kan ramah ini ya.
1: Judulnya ramah ya.
0: Guru yang ramah, guru yang senyum. Bang, ini saya katakan bahwa anak-anak itu ketika dia dia diberikan mata pelajaran tertentu, ada anak-anak kadang-kadang dia memang susah dengan mata pelajaran tertentu misalnya, tapi ketika gurunya ramah, ketika gurunya senyum sapanya lemah lembut, itu dia cukup senang, dia akan bisa. Itu contohnya misalnya dulu waktu kita SMA kita susah mata pelajaran matematika, kimia, fisika. Maka dari itu saya katakan, ibu-ibu guru yang mengajar matematik misalnya, yang mengajar apa biologi misalnya, yang mengajar IPA misalnya, yang susah dikenal oleh anak-anak bahasa Inggris, itu harus ramah orangnya. Harus lemah lembut dan harus sabar dia. Memang untuk memberikan mata pelajaran tertentu itu kepada anak-anak, tidak semuanya sama. Ada anak-anak yang cepat menangkapnya memang. Ada yang lemah memang. Kadang-kadang karena dia beda-beda bidangnya masing-masing yang dia suka. Ketika dia menyukai gurunya, dia senang terhadap gurunya, dia akan lebih cepat
1: menyukai pelajaran. Benar.
0: Sampaikan. Yang dulunya misalnya dia tidak suka matematik, tapi gurunya ramah, gurunya dia enak, dia apa namanya, dia ada komunikasi yang baik dengan dia. Kadang-kadang dia tidak bisa mendapatkan di rumah, tapi di sekolah dia dapatkan. Itu cepat sekali bang dia dapatkan. Dia senang sekali sama gurunya itu. Dia akan masuk selalu dia. Dan itu kita rasakan dulu ketika kita masih SMP dan SMA misalnya. Kemudian ketiga adalah, itu paling penting adalah pendidikan lingkungan bang. Lingkungan di mana setelah dia keluar dari sekolah, kemudian dia keluar dari rumah, di mana lingkungannya. Maka peran orang tua sangat penting. Peran guru selesai situ, nggak mungkin. Nggak mungkin itu dia. Karena anak-anak ini, anak-anak yang masih awal remaja awalnya, mereka suka ngumpul-ngumpul nanti dia. Pulang sekolah dia ngumpul sini, ngumpul di sana. Di sanalah mereka belajar dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak baik, dia tidak akan baik dia. Kalau lingkungannya banyak yang merokok, dia akan merokok. Maka kadang-kadang anak-anak SMA itu saya temukan, di tempat-tempat tertentu, di warung-warung tertentu mereka, itu mereka merokok kadang-kadang berkumpul-kumpul. SMP ada juga mereka berkumpul-kumpul. Cuma nggak mungkin lah lingkungan sekolah, apa guru-guru sekolah yang menjaganya begitu dan sebagainya. Peran orang tua sangat penting di situ. Ini yang paling penting lagi adalah kesadaran dari masyarakatnya, lingkungannya ini. Ketika ada anak sekolah, jangan dia apa namanya dia menjual yang tidak benar, apa merusak, larang. Kalau dulu kita sangat tabu itu. Kalau ada misalnya kita ada orang tua lewat kita takut semuanya. Nah, ini menjadi

0: persoalan. Jadi ketika kita mendidik anak kita, peran orang tua, lingkungan rumah itu sangat penting. Peran lingkungan sekolah juga penting, dan peran lingkungan di mana dia nanti setelah keluar dari rumah dan keluar dari sekolah itu sangat penting ya.
1: Oke, okay. Bu Asnani, ini kan ya, kalau 850 siswa itu berbeda karakter semua ya. Jadi istilah sekarang itu tidak ada lagi anak yang nakal, mungkin ada kreatif aja, anak yang lebih kreatif ya, atau seperti apa. Ini apa yang Ibu tekankan di sekolah kepada guru-guru untuk menghadapi 850 karakter itu, Ibu?
2: Iya, kalau di sekolah menghadapi 850 lebih siswa itu, tentu kami sudah ada tupoksi masing-masing, ya, Pak ya. Jadi kalau kita lihat 850, oh, ramai sekali, tapi sekolah juga banyak personil yang memang sudah mempunyai tupoksi masing-masing, dan setiap tupoksi itu ada standar kerjanya masing-masing. Jadi ada wali kelas, ada guru wali, ada guru BK, ada guru piket, ada guru yang memang masuk jadwalnya ke sekolah. Jadi mengantisipasi anak-anak untuk itu sudah ada tupoksi masing-masing. Tinggal kita mengarahkan bahwa seperti fungsi manajemen tadi yang Pak Julius katakan, bahwa bagaimana kita memantau guru-guru yang sudah mempunyai tugas-tugasnya ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan juknis, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sulit kalau di sekolah, dalam tanda kutip tidak sulit kalau di sekolah, kalau memang anak-anak ini seperti Pak Julius katakan, kalau di rumahnya memang sudah terbentuk karakternya. Kalau kita Islam kan Pak, memang seperti Pak Julius bilang, dari
1: keluarga kandungan, ya,
2: sampai umur 12 tahun itu kan memang pembentukan karakter dari umur sampai 12 tahun itu seharusnya sudah terbentuk karakternya. Di SMP itu sebenarnya tinggal kita poles saja sedikit, jadi itu gitu loh istilahnya. Nah, cuman kan ada keluarga-keluarga kita yang memang terjadi ketimpangan karena berbagai faktor,
1: benar.
2: Kebanyakan saya lihat ini faktor-faktor anak-anak yang di sekolah bermasalah itu karena orang tuanya bercerai, berpisah gitu. Berpisah itu faktornya karena ekonomi. Jadi karena ekonomi keluarga, maka anak-anak jadi seperti kita bilang dalam tanda kutip bandel. Padahal anak-anak ini sebenarnya tidak bandel, karena keadaannya memaksanya, ya kan Pak. Jadi di SMP 5 antisipasi ini kami ada juga tupoksi itu di situ, sosialnya. Jadi anak-anak yang bermasalah itu, yang memang perlu perhatian kami, itu sudah ada cara kerjanya. Biasanya itu kan ke wali kelas dulu, terdeteksi oleh guru yang masuk ke kelas. Setelah guru yang masuk ke kelas itu, guru mata pelajaran, oh ini anak ini ada yang perlu penanganan khusus, gitu. Itu akan diinfokan ke wali kelasnya. Di wali kelas itu sekarang di peraturan di kurikulum baru sekarang, satu anak itu ada di sekolah itu ada wali kelas, ada guru wali. Guru wali ini istilahnya mama di sekolah. Mama di sekolah. Beliau guru wali ini, semua guru itu sekarang harus menjadi guru wali. Jadi menangani kalau di SMP 5 itu satu guru wali ada dapat siswa itu ada yang 16, ada yang 17 siswa. Dibagi tergantung 850 siswa kurang lebih itu dibagi ke seluruh guru yang ada. Dapatnya ada yang 17 orang, ada yang 16 orang. Jadi peran guru wali kelas dengan guru wali ini sangat signifikan, Pak. Jadi untuk mendeteksi 32 orang.
1: Jadi,
2: 32 orang itu wali kelas kan sudah mengecil dari 800 jadi mengecil sudah di kelas 32 orang dikawal oleh wali kelas dan ada guru wali di situ. Tapi anak di lokal tersebut guru walinya lain-lain. Jadi dia bisa dapat guru wali ibu ini. Beda. Jadi ini di wali kelas misalnya nih namanya Ahmad gitu. Oh perlu penanganan khusus di Ahmad. Wali kelas itu akan bekerja sama dengan guru wali. Ibu, anak ibu yang ini kayak mana menurut ibu? Nah, mereka itu akan berdiskusi guru wali dengan wali kelas. Akan mencari dulu
1: solusi
2: akar,
1: ya.
2: Mencari dulu akar permasalahannya. Kenapa Ahmad seperti ini? Nah, biasanya mereka akan yang pertama kunjungan ke rumah dulu. Kunjungan ke rumah. Memanggil orang tua dulu. Terkadang kalau orang tua sibuk bisa melalui HP dulu gitu ya Pak. Kemudian setelah ditangani oleh guru wali, mereka juga tidak terselesaikan, juga tidak terselesaikan, itu akan masuk ke guru BK.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sekarang anak ini sudah guru wali dengan wali kelas sudah kira-kira ini agak kesulitan ini. Tambah guru BK lagi. Guru BK kan memang udah ahlinya.
1: Iya, iya.
2: Mereka memang di belajar khusus sampai S1 dan S2-nya itu kan di bidang karakter dan permasalahan-permasalahan anak ya. Jadi kalau udah masuk guru BK, itu biasa anak ini diterapi, Pak. Diterapi dulu di sekolah. Oleh guru BK dan guru wali. Diterapi dulu sekolah, itu terapinya di ruang BK. Dan tidak boleh diketahui oleh guru-guru yang lain. Kalau memang permasalahannya perlu ditutupi. Jadi tidak semua warga sekolah mengetahui anak tersebut. Jadi hanya wali murid, guru BK, dan guru wali. Wali kelas. Jadi menjadi kecil lingkupnya. Jadi walaupun masyarakat melihat, kayak mana ditangani anak-anak 850 orang, kan sangat krodi. Tapi kalau manajemennya bagus, jadi itulah jadinya menjadi hal yang jadi skala kecil
1: baik,
2: gitu.
1: Baik, Ibu. Jadi permasalahannya
2: kalau sudah tidak mampu, nanti baru ke wakil ke siswa.
1: Iya, baik. Iya. Jadi masalah-masalah masalah anak-anak itu tidak terekspos lah, Bu ya, ditangani oleh orang-orang yang berkompeten ya, baik, Ibu. Ibu, ini sebagai terakhir nih, Bu Asnani, ini apa sih, Bu, harapan dari MPLS ini dan apa pesan-pesan untuk siswa baru dan juga orang tua nanti, Bu?
2: Oh iya. Terima kasih. Harapan saya karena MPLS ini memang peraturan Permendikdasmen nomor 12 2026, harapan kami semua sekolah ini khususnya di Luksmawe dan seluruh Indonesia lah pada umumnya dapat melaksanakan MPLS ini sesuai dengan yang telah diharapkan pemerintah. Satu. Kemudian harapan selanjutnya, Dinas Pendidikan tentu sudah sangat banyak menginformasikan tentang MPLS Rama. Harapan kami pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus kepada MPLS ini ya, melalui Dinas Pendidikan ya Pak ya. Jadi seperti itu. Kemudian harapan saya untuk orang tua, dukunglah MPLS ini supaya orang tua nyaman dan aman. Sebaiknya juga tahu sedikit apa aja MPLS ramah ini gitu. Jadi orang tua mengatakan anak sebelum oh anak saya lagi masa MPLS ini. Oh takut kita karena di situ tidak ada asibuk khusus yang harus dipakai aneh-aneh gitu kan. Harus ada bawa-bawa senjata apa. Karena memang tidak dibolehkan. Jadi kalau kita tahu regulasinya, kita kan tenang. Jadi orang tua bisa mengantarkan anak dengan tenang. Kemudian harapan juga kepada anak-anak ini, anak-anak khusus anak-anak kami ini, wah, kira-kira menyambutnya dengan bagaimana ya?
1: Senang ya.
2: Kita kan sangat excited ya, menantikan mereka di pintu gerbang nanti diantar oleh wali muridnya, orang tuanya. Harapan kami anak-anak merasa seperti harapan MPLS Rama, yaitu anak-anak aman, nyaman, ya, kemudian senang, karena MPLS ini diharapkan nanti dia juga berkesadaran dalam ikutnya, bermakna. Jadi bukan hanya ikut, nggak ada maknanya. Jadi setelah itu ada dia kesan-kesan yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata, bermakna. Kemudian juga menggembirakan, jangan bosan. Ini ya. Jadi harapan saya seperti itu. Semoga ketiga-tiga pihak ini, dari pemerintah, dari orang tua, dari anak-anak, guru juga dapat melaksanakan MPLS ini aman, nyaman, inklusif ya, menyenangkan, sekolah asri, tenang, rumah kedua. Wah, pokoknya itu anak-anak merasa pede. Begitu menerima pelajaran di minggu selanjutnya, sudah pede, tidak takut lagi karena sudah mengenal lingkungan sekolah, baik guru, kawan, TU-nya, di mana kantin, di mana toilet, di mana guru BK, di mana UKS. Oh, kalau saya sakit, saya ke UKS-nya di sini. Ibu-ibu UKS-nya ini gitu. Jadi anak-anak tidak lagi buta dan tidak awam. Oh, saya kalau mau minjam buku ke pustaka, pustakanya di daerah sana gitu, di lokasi sana gitu. Oh, saya aman kalau ke pustaka, ibu-ibu pustakanya ramah seperti itu. Harapan saya seperti itu.
1: Baik, Bu Asani, terima kasih Bang Yulis Dharma. Sebagai closing statement, apa yang ingin Abang sampaikan nih?
3: Oh ya, jadi dengan ada MPLS ya hari ini ya, walaupun ini sebenarnya namanya aja berbeda ya, programnya bukan, mungkin SOP-nya juga ada berbeda mungkin ya ke depan, karena kan makin kita kan ini kan dunia berubah terus, ya kita digitalisasi berubah terus, jadi perlu kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Tadi saya lihat bahwa di sekolah sekarang ini seperti Bu Asnani katakan tadi, itu seperti di kampus juga udah. Mm-hmm. Jadi selain ada wali kelas, ada selain ada apa namanya wali murid ya. Mm-hmm. Apa?
2: Wali guru wali Pak, guru wali kelas, guru wali.
3: Mm-hmm. Ya, guru wali, ada guru wali namanya istilahnya. Mm-hmm. Guru wali ini istilahnya ketika dia nanti pertama sekali masuk sekolah, mm-hmm. MPLS dia telah udah mendapatkan guru walinya. Mm-hmm. Dia pengganti orang tuanya kedua dari di sekolah, dari rumahnya ada orang tua, di sekolah itu guru walinya. Mm-hmm. Sama kalau di kampus itu namanya PA, ya, mm-hmm. dosen PA, namanya okay. Dia dosen penasehat akademik. Mm-hmm. Jadi dosen PA ini bagaimana dia mengawasi, mengontrol semua anak-anaknya itu ketika mm-hmm. dia dari semester 1 sampai semester akhir, mm-hmm. sampai dia menyelesaikan kuliahnya. Mm-hmm. Jadi kalau dia ada persoalan, kenapa IPK-nya turun, ada masalah apa, kenapa misalnya, itu dosen PA-nya yang menanganinya supaya dia cepat selesai. Mm-hmm. Sama seperti di sini, jadi seperti orang tuanya. Jadi ini inovasi-inovasi ini luar biasa sekali. Mm-hmm. Ketika dikenalkan nanti, ketika mereka baru masuk sekolah dikenalkan, ini wali murid kamu apa namanya? Apa? Istilah wali murid apa?
1: Guru wali.
2: Guru wali.
3: Ya, saya belum familiar.
2: Iya,
3: guru wali.
2: Familiar dosen apa ya?
3: Ya, ini kan penting Bu. Ini betul. Artinya ada inovasi. Ya, ada inovasi dari pemerintah. Ada namanya guru wali. Karena guru wali ini penting sekali, karena nanti satu guru wali misalnya dia membawahi berapa anak misalnya. Mm-hmm. Dia kan misalnya di SMP 5 itu kan banyak guru, ada berapa, ada seratusan.
1: Yeah.
3: 160-an, 100-an. Jadi di antara itu satu, bisa jadi nanti satu guru ada 10 guru wali dia. Mm-hmm. Atau mungkin murid, bisa jadi. Murid, ya. Berapa Bu?
2: Satu guru wali berapa? Ada yang 17 anak, ada yang 16 anak Pak. Karena guru di SMP 5 sekitar 63 orang.
3: Mm-hmm. Oh, 63 orang ya. 63 orang ya. Jadi dia memantau dari awal mereka ada persoalan apa nanti ya. Jadi dengan ada ini insya Allah akan baik anak-anak kita ke depan. Okay. Dan diperkenalkan ini. Saya berpikir okay. bahwa ini program yang inovatif oleh pemerintah dan kita sambut dengan baik. Mm-hmm. Kemudian adanya dukungan dari orang tua paling penting sekali. Mm-hmm. Ini. Jadi orang tua ketika mengantarkan anaknya, persiapkan anaknya dengan baik dari rumah, makanannya, minumannya, tempatnya sesuai dengan SOP yang ada di SMP 5. Mm-hmm. SMP 5 itu tidak harus bawa ini dia Bang, nggak bisa ada minum-minum pakai plastik, nggak boleh.
1: Yeah.
3: Nah, mm-hmm. Sekolah dapat Wiyata, apa Bu? Wiyata ya?
2: Adi Wiyata ya, Adi Wiyata. Mm-hmm. Sekolah Adi Wiyata.
3: Mm-hmm. Ya, itu mendapatkan sekolah itu. Jadi siapkanlah itu dari kemarin udah kita katakan tuh sama wali-wali murid semuanya. Mm-hmm. Nah, jadi mereka membawa tumbler, membawa yeah. wadah juga mereka nanti dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali, saya berpikir harus dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya sehingga nanti menjadi role model di Kota Losmawe SMP 5 ini. Mm-hmm. Ya walaupun ada SMP 1 saya lihat di depan rumah saya SMP 1. Jadi kita lihat peminatnya saya heran, mm-hmm. peminatnya ke SMP 5 ini luar biasa. Mm-hmm. Ya, mm-hmm. ini Bang biar Abang tahu Bang bahwa mm-hmm. untuk prestasi Bang, jalur prestasi mm-hmm. itu penuh SMP 5.
1: Iya.
3: Yeah. Artinya apa itu? Artinya adalah anak-anak yang terbaik yang punya prestasi-prestasi dari berbagai macam sekolah SD, mm-hmm. ya mereka memilih SMP 5.
1: Larinya ke SMP 5.
3: Penuh.
1: Sedangkan yeah,
3: SMP 5 yeah. saya tidak tahu kota prestasi apakah penuh yeah. atau tidak. Dan kota-kota okay. lainnya jangan ditanya, Bang. Okay. Jadi semangat Ibu dalam mengelola SMP 5 ini dan kita
1: yeah,
3: SMP lain ya,
1: ya
3: bahwa di SMP 5 walaupun dia SMP-nya kecil, minimalis, tempatnya mm-hmm. sangat sederhana, mm-hmm. tapi guru-gurunya berhati sangat luas dan lapang,
1: benar.
3: Yang ramah, senyum dan sapa kepada anak-anaknya ke depan.
1: Benar.
3: Mungkin ini
1: baik,
3: Bang.
1: Baik, Bang Julius. Terima kasih banyak Bang Julius, Bu Asnani, sukses terus ya. Salam untuk guru-guru di SMP 5. Iya, saya juga sering terlibat di SMP 5. Baik, sukses. Terima kasih Bang Julius, Bu Asnani. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, demikian dialog kita pada pagi hari ini, luar biasa MPLS untuk anak didik baru ya. Dan akhirnya saya Robi pamit, rekan yang lain akan hadir untuk hari ini di Pro 1 RRI Loksmawe.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohata.

Iya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxemawe. Masih bersama saya Zulankasa untuk edisi hari ini di Rabu ya, 8 Juli 2026, dan kita masih di Halo RRI ya. Suara Anda, solusi bersama. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan informasi terkait dengan kepentingan publik bisa di 0811671585893. Informasi yang Anda sampaikan nanti akan kami teruskan kepada para pihak yang memang bertanggung jawab untuk memberikan solusi terkait dengan informasi ataupun keluhan permasalahan yang Anda sampaikan ya. Bisa juga via WhatsApp nomor WA 0811671585893. Nanti Anda ikut sertakan juga dengan foto atau video pendek ya, terkait dengan informasi yang Anda sampaikan. Seperti biasa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, masih kami tunggu ya. Jadi informasi dari Anda itu solusi untuk bersama ya, terkait dengan kepentingan publik ya. Baik lampu penerangan jalan yang dulunya nyala sekarang nggak nyala, mungkin bisa juga Anda sampaikan ya. Sampah yang tidak terurus, mungkin jalan yang berlubang yang sudah tidak teratasi. Baik, kami akan kembali nanti, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Luxemawe.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
6: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
7: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe dan kita masih di Halo RRI ya, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini, keluhan masih bisa di 0811-167-15893. Dan pendengar, ini sebuah informasi ya terkait dengan pemerintah pusat dan Aceh akan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi pemerintah pusat bersama pemerintah Aceh terus memperkuat sinergi dan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Benar Meriah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri yang didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah ke Kabupaten Benar Meriah pada Selasa kemarin 7 Juli 2026. Rombongan bertolak dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang menuju Bandara Rambele sebelum melanjutkan perjalanan ke Pendopo Bupati Benar Meriah. Setiba di Benar Meriah, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan disambut oleh Bupati Benar Meriah, Tagor Abu Bakar, berserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana yang berlangsung di aula Pendopo Bupati Benar Meriah. Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membahas perkembangan terkini di wilayah terdampak dan menyusun langkah-langkah percepatan pemulihan. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten Benar Meriah membahas berbagai upaya untuk percepatan rehabilitasi.

pusat dan pemerintah kabupaten guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan demi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca juga di laman resmi rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxembourg. Pendengar, laga Argentina kontra Mesir ya pada babak ke-16 besar Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di kalangan penggemar sepak bola. Gelombang protes itu terjadi setelah keputusan video assistant refer atau VAR itu menganulir gol Mesir. Sejumlah penggemar hingga jurnalis internasional mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut karena dinilai menjadi titik balik kemenangan dramatis Argentina. Media Inggris Mirror menyoroti besarnya perhatian publik terhadap keputusan kontroversial tersebut. Melansir laporan Mirror menyebutkan banyak pendukung meyakini FIFA memiliki kepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia 2026. Meski klaim tersebut merupakan opini para penggemar dan tidak disertai bukti.

Milor dalam artikelnya usai laga Argentina versus Mesir ya pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan timnas Argentina yang dipimpin Lionel Messi merupakan salah satu daya tarik utama Piala Dunia. Sejumlah pendukung mengklaim FIFA secara tidak langsung berusaha mempertahankan salah satu bintang terbesar turnamen tetap berada dalam kompetisi. Sebelum melakukan comeback, Argentina sempat tertinggal 2 gol dari Mesir setelah Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti. Mesir unggul melalui Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Namun gol kedua Zico kemudian dianulir setelah wasit Frankios Letizier itu menerima rekomendasi dari ruang VAR. Wasit Letizier meninjau dugaan pelanggaran yang terjadi pada awal proses serangan. Keputusan tersebut diambil meski insiden yang diperiksa terjadi lebih dari 20 detik sebelum bola masuk ke gawang Argentina. Kontroversi semakin memanas karena banyak pihak menilai pelanggaran tersebut terlalu jauh dari fase akhir terciptanya gol. Di media sosial X, ribuan komentar bermunculan mempertanyakan konsistensi penerapan VAR. Turnamen ini direkayasa, korupsi mencuri gol Mesir di hadapan semua orang ya. Tulis salah seorang pengguna X. Komentar lain juga menyebut keputusan tersebut menguntungkan Argentina, dicurangi seperti biasa. Sementara itu komentar lain yang ramai dibagikan itu berbunyi, Piala Dunia ini dicurangi demi Messi. Tak lama setelah gol Mesir dianulir, Messi mencetak gol penyeimbang. Lalu Enzo Fernandez juga memastikan kemenangan Argentina 3-2 lewat gol pada masa injury time. Hasil tersebut membawa sang juara bertahan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Keputusan VAR juga menuai sorotan dari sejumlah jurnalis sepak bola ternama. Mereka mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut masih sesuai dengan semangat permainan. Koresponden Sky Sport Rob Harris menilai keputusan itu tidak sesuai dengan tujuan utama penggunaan VAR. Menurutnya pembatalan gol Mesir sesuai dengan peraturan teknologi video, tetapi teknologi dalam sepak bola tidak diciptakan untuk mundur sejauh itu dalam permainan guna meninjau pelanggaran kecil yang tidak terkait langsung dengan fase akhir serangan balik. Pandangan serupa juga disampaikan koresponden BBC Dale Johnson. Dia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan standar penerapan VAR selama turnamen berlangsung. Tolonglah, aku sedang patah hati yang baru sekaliku. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai. Informasi lainnya masih kami hadirkan tetap di RRI Pro 1 Lux Mawai. Memang

0: bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Aber wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final, secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah

0: kondisinya sangat sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
2: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdian melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Ya, baik, terima kasih rekan saudara yang mantap RRI Prosa dan lagi biasa untuk Sajino lagu-lagu Aceh. Hadir untuk Drone Bandung lagi biasa hingga Poleblah Wate Indonesia Barat itu ya. Lagu dari Rafli ya, Bud ya. Lagu pembuka untuk Bungung Juara untuk edisi Ubud ya, jadi menceritakan penting ji pendidikan agama ya sejak Ubud. Jadi selain ajak untuk anak mid generasi muda berjemat ya, berjemat jakbud ya sebagai bekal kehidupan, sekaligus juga pengingat ya bagi urung ci urung tua agar baik laleh ya, baik laleh dalam mendidik anak dalam ilmu agama, dan itu penting ya sebagai kewajiban setiap muslim ya. Jadi pendidikan agama memang harus dimulai sejak ubud
1: supaya ngajar ilmu agama.
0: Baik, lagu Aceh lain ji manteng tanyo hadirkan untuk Dodron Bandung ya. Selanjutnya nyo na lagu dari Kamal Abe ya, Persona, hadir untuk Dodron Bandung ka posiblah lebih 7 menit wate Indonesia.

0: Dengar informasi terkini alam, kami ulangi, UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Luxmawe. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
1: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar, saya saat ini berada di Pasar Tani Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Luxmawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Luxmawe. Dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur, bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Lipat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
2: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana pasar tani Kota Luxmawe. Terima kasih kepada segenap panitia pasar tani semuanya. Ini sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak. Aku edukasi jadi minuman coklat murni ini sangat ini sekali, Bu, sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak.
1: Ya, Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
2: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian, yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.
1: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
1: Sudah bersama kami. Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan

0: Sekarang ini, judi online gampang sekali untuk ditemui. Cukup dengan buka handphone, iklan-iklan yang mengiringi uang cepat bisa muncul kapan saja. Kelihatannya seru, tapi hati-hati. Di balik itu semua ada banyak orang yang akhirnya rugi, stres, bahkan kehilangan masa depan. Agar kita tidak terjebak, berikut adalah tips tanggap untuk masalah ini. Yang pertama, kalau dilihat iklan judi online, jangan langsung percaya janji hadiah besar, karena itu hanyalah pancingan. Dan yang kedua, ingat, judi online itu hal yang ilegal dan bikin hidup jadi berantakan. Ataupun kalau kita tergoda mau mencoba, yang pertama, alihkan pikiran kita dengan hal yang positif, misalnya olahraga, membaca buku, atau nongkrong sehat bersama teman. Dan yang kedua, mengatur penggunaan HP. Jangan biarkan waktu kosong dipakai buat hal yang tidak penting. Kalau kita ada teman atau keluarga yang sudah kecanduan dengan judi online, jangan langsung dimarahi atau dijauhi, tapi kita ajak untuk ngobrol baik-baik dan dukung mereka untuk berhenti. Dan bila perlu, cari bantuan dari orang yang lebih paham. Pesan penting, judi online bukan tentang siapa yang paling sering menang, tapi tentang siapa yang berani bilang tidak. Jangan tunggu sampai menyesal, pilih masa depanmu sekarang juga.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Kamu nyalih?

0: berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.
2: Untung hanya mimpi.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
6: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
7: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
8: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
9: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: apa ile bebem nedo demnan tatayang abang dite.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?

0: Bihan, jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Untuk saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Bungung Jaro kita akhiri ya untuk edisi hari ini. Dan acara ini dapat Anda ikuti, simak setiap hari ya, mulai pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bertemu di program selanjutnya, yaitu nanti ada berita bahasa Aceh, Haba Oronyo, produksi tim pemberitaan RRI Lux Semawe.

Oleh belah warta Indonesia Barat, syadara dari Lok Semawai Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke pesampo haba uronyo. Haba yang kamu putruh ni ba uronyo di antaraji pelaksanaan masa peturi lingkungan sekula tahun ajaran 2026 harus mengikuti peraturan Menteri Pendidikan Dasar. Tim Upaya Kesehatan Masyarakat UKM tengah bersiap rencana proposal kegiatan atau RUK 2027. Haba selengkap ji kepesampo oleh Ulun Tuan Zul Angkasa. Syedera pelaksanaan masa peturi lingkungan sekula atau MPLS ke tahun ajaran 2026 wajib menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Lemboi 12 tahun 2026. Peraturannya mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung limang uro diprioritaskan prinsip-prinsip hana kekerasan. Bukhari Sidro Akademisi di Sultanah Nahrasia, Lok Semawai, gepegah bahwa mandum sikulapi gelarang biaya dan diharuskan penggunaan atribut yang membebankan anak murid wate MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tonyo harus mendidik dan inklusif, geberi lingkungan yang aman dan nyaman ke anak murid baru untuk gepeakrab draw dengan lingkungan sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026 dan bahwa hana kegiatan yang menyimpang dari peraturan pemerintah. Lain ibaknyan peserta MPLS di Sikulapi wajib pakai pakaian yang sesuai dengan syariat. Syedera Tim Upaya Kesehatan Masyarakat UKM tengah bersiap rencana proposal kegiatan RUK 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan program layanan kesehatan ke tahun UK. Kegiatannya nak langkah yang terpenting dalam gebuga proposal ke membagi program kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah kerja dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Melalui diskusi yang melibatkan mandum tim UKM, tip-tip program dievaluasi dan dikembangkan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan ji tahun 2027 lebih fokus, efektif dan on target. Kepala Puskesmas Mangudong, Dr. Amrullah gepegah bahwa persiapan RUK nak langkah strategis untuk gepastikan tip-tip program yang dirancang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saudara, PT Medco E dan P Malaka atau Medco E dan P bersama Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh BPMA dan masyarakat Indra Makmur getanom siribe boh pohon di daerah yang terkena banjir di rangkaian Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Sebagai bagian dari pemulihan lingkungan peringat Roh Lingkungan Dunia tahun 2026. Kegiatannya dipegang di Putboh Gampong Sahraja Si Judo Belang Seneng dengan suka damai. Penanaman bakayanya dipegang ke gebantu pemulihan lingkungan leh banjir yang di Poh Aceh Timur akhir tahun baru. Padum-padum boh anak kaya yang dipulangnya berasal dari sumbangan sukarelawan dari karyawan Medco E dan P. Kontribusi-kontribusinya menunjukkan komitmen pekerja untuk pelestarian lingkungan dan memperkuat semangat saling kerjasama dengan masyarakat di sekitar operasi. Syedara Ono Dileh Haba Oronyo, Produksi Tim Redaksi Radio Republik Indonesia.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya, di lagu-lagu dangdut, Pro Dangdut, hadir untuk Anda di suasana siang ya. Janji Putih miliknya Rena Morena ya, lagu yang dirilis di tahun 2022 baru saja hadir untuk Anda, sudah di formasi waktu pukul 13:41 waktu Indonesia Barat. Lagu yang bernuansa pop dangdut yang mengangkat kisah tentang kesetiaan ya, janji suci dan komitmen ya.

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi.

0: perubahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawi. Kali ini Anda bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aku sayang kamu. Imam S. Arifin dengan Semua Untukmu mengawali pertemuan kita di siang hari ini. Siang yang tidak terlalu panas untuk Lok Sumawi. Namun apa kabar Anda yang ada di Aceh Timur, yang ada di Biren atau di Bener Meriah, atau mungkin yang ada di Sawang? Boleh kasih kabarnya sambil request lagu. Dan salam-salam, sapa-sapa sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penelpon pertama kita di 08 11 67 15 93. Yuna coba terima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai, udah balik suaranya. Udah normal lagi. Udah ini kayaknya udah berhasil boh kerundung ya.
1: Iya, ada
0: Kiban. Kiban Cauronyo, cuaca di Gandapura.
1: Cuaca agak tarik hari ini, mendung-mendung.
0: Mendung-mendung manja ya.
1: Tadi malam banyak petir ya.
0: Oku, kapan?
1: Aduh, petirnya satu.
0: Oh, di sini cuma mendung aja sih, nggak sampai hujan dan petir ya. Nanti jam 4 sore kita coba update info cuaca dengan BMKG ya.
1: Tadi malam petir, tapi nggak ada hujan, cuma hujan gitu datang hilang.
0: Oh.
1: Katanya kemang layu dari mana hujan.
0: Itu hujan untuk ini biar masyarakatnya makin manja. Oh lagi.
1: Mang kayu.
0: Takut ya?
1: Tanda hujan.
0: Di sini tadi malam enggak, tapi sekarang kayaknya udah mau hujan deh.
1: Iya, tadi sini sama, tapi tadi malam pikir hujan deras, hanya petir.
0: Ini apa namanya? Jemuran dah ambil?
1: Belum, belum kering. Tadi ke apa? Ada posandu.
0: Jadi telat ya, telat nyucinya.
1: Iya, ke ini nyuci.
0: Oh, biar aja basah sekali lagi, Mo.
1: Oh, basah
0: juga. Basah. Seluruh tubuh. Kak, mau request lagu apa, Kak Wahyuni?
1: Haji Roma Irama, nih, jatuh pingin Haji Roma Irama.
0: Judulnya yang mana?
1: Kesombongan.
0: Jangan sombong lah.
1: Sekarang kakak
0: gak
1: ada sombongnya. Tapi kan memang lagu itu enak.
0: Enak ya, kayak mana lagunya? Coba nyanyi sikit.
1: Alah, ini pun. Tapi ya, Roma Irama sama kawan
0: iya,
1: kan
0: gak
1: sama.
0: Beda kakak dong
1: cewek.
0: Iya dong. Kita dengerin suara Roma Irama aja ya.
1: Ya iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa kakak?
1: Pertama dirinya saya.
0: Thank you.
1: Dirimu. Nah, itu Oma di Langsa. Mana Oma? Oma jangan mumpung belum naik. Langsung telepon Oma ya.
0: Cepat Oma, cepat. Siapa cepat dia dapat.
1: Ada orang lain di belakang. Bang Iwan.
0: Okay.
1: Bang
0: Budi.
1: Bang Iwan yang dulu semalai. Banyak Bang Iwan ya?
0: Banyak Bang Iwan, ada tiga.
1: Banyak Bang Iwan dan di apa di pun.
0: Di mana tuh? Kampung Jawa?
1: Kampung Jawa ada Bang Iwan.
0: Oh, di mana lagi?
1: Apa ke sana? Dari arah timur itu Bang Iwan yang di Cakengan itu.
0: Oh iya, itu? Betul. Kemarin yang petik kopi ya Bang Iwan ya?
1: Iya, petik kopi dia. Enggak ada siap, enggak tahu
0: apa,
1: dong.
0: Apa hari ini masih petik kopi dia?
1: Enggak tahu. Mungkin udah siap, udah balikin ke kampung
0: itu. Oh iya. Siapa lagi?
1: Ya semua lah deh Yuna. Kau kan ngapain nak kecambe ini udara duitnya ada orang lain lah.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya kak.
1: Ya udah ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Ada Kak Wahyuni di Gandapura yang katanya sama dengan Lok Sumawi ternyata. Mendung yang tak berarti hujan. Bagaimana dengan daerah di daerah lainnya ya? Kalau bisa kita coba terima penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Hadi di Gruga.
0: Siapa namanya?
2: Adi di Gruga.
0: Bang Adi di Gruga. Kiban Bang, sehat?
2: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat. Bang Adi mau request lagu dangdut, lagu apa judulnya?
2: Lagu Imam Besar itu ada nggak? Lagu judulnya Ani.
0: Ani, boleh nyanyi dikit?
2: Ya, agak mahal suaranya sih.
0: Ya udah, lagunya untuk siapa? Mau dikirimin untuk siapa lagunya?
2: Untuk Pak Iwan pamat di Darussalam.
0: Oke. Bu Wahyuni.
2: Hah?
0: Bang Herman.
2: Bang Herman di Selatan.
0: Oke.
2: Cek Dar di Bungka.
0: Oke deh. Cek Dar mana nih? Gak ada kabarnya Cek Dar. Oke, terus siapa lagi?
2: Balik itu aja lah ya.
0: Yo.
2: Ini
0: apa tuh?
2: Ini apa Yuna ini?
0: Ini Yuna ini.
2: Oh, Yuna. Butuh saja ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Adi. Di Gerugo, Adi, ayah dan ibu. Siapa lagi setelah Bang Adi di Gerugo? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mak Yuna.
0: Apa kabar, Oma di Langsat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Oma. Request lagu apa hari ini, Oma? Silakan.
3: Lagu Hati Panas Membara.
0: Oh, ngeri kali. Kok bisa panas hatinya? Siapa yang bakar?
3: Kalau kan Mak Yuna.
0: Siapa yang nyanyi lagu itu, Oma?
3: Rana Rani.
0: Rana Rani ya?
3: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Mak Yuna ya, selamat Mak Yuna ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Untuk Katimona, untuk Yuni.
0: Untuk
3: Cik Herman, Cik Dal, Cik Adi, Cik Iwan semua-semua lah.
0: Oke.
3: Cik Mustafa, Cik Nurin, semua-semua aja lah.
0: Semua-semua aja ya.
3: Untuk Om Budi.
0: Mm-hmm.
3: Om Budi, untuk Om Kasino, Kamino.
0: Samino, Kamino.
3: Ya.
0: Udah, itu aja.
3: Ya.
0: Oke, Oma. Dadah, Oma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti habis dengerin lagu Rana Rani hatinya enggak panas lagi ya, Oma ya. Aku gak bagus kita kalau hati kita panas ya. Hati panas, muka cemberut, bawaan emosi, nanti cepat tua. Udah tua makin tua. Yang masih muda jadi nampak keriput ya. Siapa lagi yang ingin gabung dan juga request? Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Pio. Dengan siapa ini?
4: Om Jenal, udah buka pintu.
0: Om Jenal.
4: Iya.
0: Pintu masih Yuna kunci. Boleh lewat jendela aja.
4: Karena
0: gini Om Jenal, kan jendela Yuna belum pasang jerja, jadi masih bisa lewat ya. Apa kabarnya Om Jenal Kota Langsa?
4: Alhamdulillah sehat aja.
0: Apakah hujan mendung atau petir?
4: Di sini mendung ya. Dari tadi pagi menampakkan sedikit cahaya matahari, setelah itu mendung terus.
0: Mendung terus ya, tapi kayaknya Om Jenal berharapnya hujan atau jangan?
4: Nah, kalau bisa kan kita memang istilahnya penjual keliling itu kalau bisa jangan hujan. Tapi kan kalau mengingat dan menimbang, kan sawah pada kering semua, kasihan juga yang
0: bagi. Oh iya, iya betul.
4: Petani ya kan.
0: Mengingat saudara-saudara kita para petani yang membutuhkan air hujan. Kita pengennya hujan. Kita pengennya enggak hujan, tapi sayang juga.
4: Enggak hujan.
0: Om Jenal jualan keliling, jualan apa, Om?
4: Jualan untuk anak-anak, kalangan anak-anak, bisa dewasa aja, pagi goreng.
0: Oh, depan sekolah.
4: Enggak juga, ini kan lagi libur.
0: Oh iya, tapi kalau anak-anak sekolah enggak libur, di depan sekolah dulu ya, mangkal dulu, terus baru jalan-jalan.
4: Iya, balik ya.
0: Wih, laris manis ya jualannya ya.
4: Amin.
0: Jadi ya, jadi ada temennya sama RRI, dapat informasi, dapat hiburan juga ya.
4: Iya, iya.
0: Oke, okay. Mau lagu apa nih Om Jenal siang ini?
4: Album Mesir ya.
0: Abim, ih keren. Apa tuh judulnya? Silakan.
4: Judulnya apa ya? Pokoknya nggak tahu judulnya. Aja, <kalau
0: satunya>. Janganlah kasih PR untuk Yuna.
4: Nggak apa-apa, dia kan kita cari album Ngesti itu kan banyak lagunya, salah satunya apa ya, enggak susah banget, gampang
0: enggak yang iya. Om tahu apa yang paling seneng gitu didengerin biar makin semangat. Abim Ngesti yang pilihannya kan kalau Abim Ngesti itu Pangeran Dangdut atau Dahsyat.
4: Dahsyat aja ya. Ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa, Om? Silakan.
4: Salam-salamnya terutama buat Deyuna.
0: Oke.
4: Selamat RRI. Semoga sehat-sehat aja, ya kan?
0: Iya.
4: Nah, setelah itu ada Oma di Langsa juga, ada Tante Mona.
0: Oke.
4: Okay. Ada dan semua-semua lah karena waktu ya.
0: Jadi semuanya dapat salam ya dari Om Jenal di Kota Langsa. Baik, ditunggu aja lagunya. Semakin dahsyat lagi dagangannya, laris manis ya Om ya.
4: Amin. Yo. Amin. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Jenal. Kenapa manggilnya Om? Karena kebetulan adik papanya Yuna tuh namanya Om Jenal juga, tinggal di Langsa juga. Jadi Yuna merasa kayak lagi ngobrol sama Om sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi boleh. Satu lagi Yuna terima. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Yuna yang manis.
0: Asik ini aja penelpon. Gak jauh, gak dekat. Ini-ini lagi, ini-ini lagi. Apakah ini yang namanya rindu?
5: Iya, itu.
0: Gimana Bang Samir?
5: Alhamdulillah di baik-baik saja di.
0: Kemarin suaranya kayak flu berat. Ini kayaknya udah agak mendingan ya Bang ya, udah agak sembuh.
5: Ya alhamdulillah udah agak sembuh.
0: Agak sembuh, alhamdulillah. Mau request lagu apa hari ini, Abang? Silakan.
5: Gimana?
0: Mau request lagu apa?
5: Dari ini aja. Lagu apa ya?
0: Kok bingung sih?
5: Kopi dangdut aja boleh.
0: Hai, siapa penyanyinya?
5: Penyanyinya Yuna aja yang pilih.
0: Oh gitu, pokoknya kopi dangdut ya?
5: Karena ini natural ini.
0: Karena kan kalau penyanyi aslinya Fahmi Syahab ya?
5: Ya.
0: Atau mau versi Vita Alfia? Atau Amri Palu?
5: Ya. Pokoknya yang versi terbaru lah.
0: Versi terbaru lagi?
5: Yeah.
0: Oke deh, ada salam-salamnya Bang?
5: Salam-salamnya untuk Yuna, selamat menjelang sore aja.
0: Terima kasih.
5: Untuk semua pendengar hari ini, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Itu aja.
0: Ditunggu lagunya ya Bang, cepat sembuh ya, jangan flu lagi ya. Jangan alasan gara-gara ombak pinggir laut ya.
5: Terima kasih deh, terima kasih.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang masih sehat dijaga terus kesehatannya. Apalagi sambil mendengarkan RRI, beragam berita, informasi, serta lagu-lagu hiburan akan Anda dapatkan di frekuensi kesayangan Anda. Dan kita dengarkan satu persatu lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kami. Yang pertama untuknya Wahyuni yang ada di Gandapura, yang ada di Gerugo. Juga untuknya Bang Adi, tadi request lagu Ani, Ani. Ada yang request Rana Rani, Hati Panas Membara, Abim Ngesti, Dahsyat, dan yang terakhir Kopi Dangdut. Akan semua Yuna putarkan dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Kopi Dangdut jadi lagu terakhir kita di Pro Dangdut edisi hari ini. 8 Juli 2026 selesai sudah untuk program ini. Program yang paling jadi program unggulan ya. Program yang paling ditunggu-tunggu selain Bungong Jaro, lagu-lagu Aceh. Ternyata lagu-lagu dangdut tetap menjadi program yang dicintai oleh pendengar kami. Untuk hari ini Rabu ada kalimat penyemangat yang kembali dikirimkan oleh pendengar setia kami bernuansa bunga-bunga dan juga pink ya. Terima kasih untuk singkatan RABU. R, rasa lelah tak akan abadi. A, ada harapan di depan mata. B, berserah pada yang maha mengatur. Dan U, usaha dan doa takkan mengecewakan. Itu kalimat-kalimat motivasi yang dirangkai dari singkatan RABU ya. Mudah-mudahan aja kalimat itu jadi sebagian doa, usaha juga. Jangan cuma doa tanpa usaha juga akan sia-sia. Tapi semangat hari ini juga pastinya akan membuahkan hasil. Walaupun hari ini masih terasa gagal atau kurang, maksimalkan lagi usahanya, maksimalkan lagi doanya. Semoga suatu hari nanti di waktu yang tepat Allah akan mengabulkan semua doa, impian dan cita-cita Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004,

Rislang ini mengingatkan Yuna pada musim buah-buahan sekarang. Banyak buah yang manis-manis, manggis misalnya, atau rambutan juga manis. Ada buah yang biasanya manis tapi untuk panen kali ini dia agak tawar. Ya, banyak yang mengeluhkan harga murah tapi tawar. Tahu enggak apa? Durian, betul sekali. Selain itu juga ada buah yang panennya melimpah hingga harganya turun drastis di pasaran. Buah apa? Buah semangka. Iya, salah satu informasi yang bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id bahwa harga semangka di Kota Lok Sumawe yang mengalami penurunan cukup tajam seiring melimpahnya pasokan dari berbagai daerah sentral produksi. Salah seorang pedagang buah, Tengku Nurdin, mengatakan bahwa harga semangka di tingkat pedagang itu Rp4.000 per kilo ya sebelumnya, namun turun dari 7.000 menjadi 4.000. Turunnya tuh 3.000. Ini per kilonya turun banyak menurut Yuna. Nah, apa yang memicu, hal apa yang membuat akhirnya penurunan harga ini terjadi? Ternyata akibat panen raya yang berlangsung hampir bersamaan di sejumlah kabupaten penghasil semangka di Aceh. Ya, penyebab panen raya itulah akhirnya pasokan ke pasar juga meningkat, harga jualnya juga ikut terkoreksi. Fenomena serupa juga pernah terjadi di daerah lain ketika produksi semangka melimpah. Semangka yang dipasarkan di Kota Lok Sumawe saat ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Biren, Pidijaya, dan Pidi, ketiga daerah yang sedang memasuki musim panen sehingga distribusi buah ke pasar juga berlangsung dalam jumlah yang besar. Kondisi ini justru disambut baik oleh para konsumen, ya, bisa membeli buah dalam jumlah yang banyak dengan harga yang terjangkau karena permintaan yang juga cukup tinggi. Karena apa? Karena cuaca panas ini mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan dengan kadar air yang tinggi. Di sisi lain juga para pedagang berharap penurunan harga tidak berlangsung terlalu lama agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dari hasil panennya. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga semangat petani dalam membudidayakan komoditas hortikultura. Ya, jadi kalau misalnya harganya terlalu murah, kasihan juga petaninya. Tapi konsumen bahagia, bisa makan buah setiap hari, buah segar, buah yang kaya vitamin dan banyak mengandung air. Jadi untuk pelaku usaha juga tetap semangat dalam mendistribusikan hasil panen ke berbagai daerah. Ya, bukan cuma berjualan di toko atau di kios, tapi boleh jalan-jalan bawa lagi dagangannya masuk ke lorong-lorong rumah. Ya, tujuannya biar apa? Biar ya semakin laris manis jualannya. Harga semangka di tingkat petani atau juga di pedagang kita harapkan kembali stabil sekaligus tetap memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Masih banyak berita dan informasi yang akan Yuna bagikan untuk Anda di sore hari ini. Dan kita juga nanti akan update info cuaca bersama BMKG Bandara Malik Saleh Aceh Utara. Lagu-lagu hiburan kembali Yuna hadirkan. Kali ini ada Joy Tobing, lagu di tahun 2004, Karena Cinta.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pro 1 RRI Los Semawe, ada Sadis dengan ini bukan sekedar lagu kayaknya ya. Banyak perlakuan-perlakuan sadis yang kita dapatkan dari orang-orang terdekat, justru bisa dari lingkungan keluarga, karena memang orang-orang yang berpotensi menyakiti hati kita justru berasal dari orang terdekat kita, katanya seperti itu. Tapi kalau Yuna pribadi, sebisa mungkin menjauhkan diri, menghindari sifat-sifat untuk menyakiti sesama. Walaupun akhirnya Yuna yang tersakiti gak apa-apa, tapi bukan Yuna pelakunya. Tapi anehnya juga terkadang rasa sakit itu datang atau muncul di saat kita tidak sadar melakukannya. Nah, gak sadar, gak ada niat ya, tapi orang itu sakit. Nah, sering tuh Yuna juga pernah, Yuna merasa terzolimi saat itu. Jadi Yuna menghindari, kemudian juga hampir saja memutuskan silaturahmi. Tapi Allah menunjukkan akhirnya dugaan Yuna salah. Orang yang Yuna anggap jahat ternyata tidak. Orang yang Yuna anggap zolim ternyata tidak. Akhirnya suuzon dan termakan sendiri hatinya dengan hal-hal seperti itu. Semoga kita terhindari ya dari hal-hal seperti itu. Kita dijauhkan dari orang-orang yang berpikir jelek tentang kita. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita tetap positive thinking, kita tetap menjadi pribadi yang baik walaupun orang-orang di sekitar kita tidak berlaku baik sama seperti kita. Dan bukan tugas kita juga untuk bisa menyenangkan hati semua orang ya. Tugas kita adalah menyenangkan hati kita sendiri tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana kita bisa berhadapan atau berinteraksi, beraktivitas di tengah-tengah orang-orang yang kita anggap bermasalah dengan dirinya sendiri, dengan hatinya. Kemudian dia tiba-tiba menjauh, tapi kita merasa tidak bersalah. Ini ada apa gitu ya. Barusan juga dapat curhatan dari rekan-rekan, dari saudara-saudara Yuna juga yang ternyata pernah mengalami hal yang sama dengan Yuna. Ya, ketika kita sharing, jangan sampai over, jangan sampai berlebihan sharingnya. Jangan lupa juga bahwa hari ini kita baik sama dia, besok belum tentu. Ya, jadi jangan over sharing sampai nanti sharingnya akan bocor kemana-mana. Ya, tetap jadi teman yang baik, pendengar yang baik. Setelah mendengar sesuatu, cukup di kita, jangan kemana-mana lagi. Kenapa? Karena sebuah berita itu akan berhenti, berita buruk ya, sebuah berita buruk itu akan berhenti di telinga orang-orang yang bijak. Wow, itu dia informasinya untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya 5 menit lagi. Namun sambil menunggu, kami juga terus berusaha menghubungi BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara. Kita ingin mengetahui seperti apa kondisi cuaca kita di sore menjelang malam, bahkan sampai dini hari nanti. Adakah potensi hujan? Atau cuaca tetap mendung seperti ini sepanjang kota Langsa, kemudian juga bagaimana di Aceh Timur, di Biren, Lok Sumawe, Aceh Utara, atau jangan-jangan sudah ada beberapa daerah yang turun hujan. Nanti kami akan berikan update info cuaca untuk Anda setelah azan asar berkumandang. Satu lagu lagi akan Yuna hadirkan untuk Anda jelang azan asar untuk wilayah Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: tanpa.
1: Halo, satu RR Laksemawe, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di kota Laksemawe dan yang sewaktu. Info cuaca hari ini kami ambil dari laman resmi bmkg.go.id bahwa edisi 8 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat, ya, mulai dari pukul 15 tadi sampai sore ini, ternyata di wilayah Laksemawe dan sekitarnya kita bisa lihat dan juga merasakan kondisi mendung, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang akan terjadi di sore hari ini sampai dengan jelang maghrib nanti. Dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius, cuaca berawan di Laksemawe dengan tingkat kelembaban 75%, kecepatan angin 14,4 km per jam dan jarak pandang lebih kurang 10 km. Dan informasi ini juga akan terus kami update jika kami mendapatkan info tambahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Laksemawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

16:32 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang sepertinya ini ke lagu-lagu oldies ya. Lagu di tahun 2009 yang katanya musik zaman sekarang itu gak seenak musik zaman dulu. Apalagi jika dibandingkan dengan lagu-lagu di era 80-an, 90-an. Apa iya seperti itu? Emang iya? Kata orang generasi dulu ketika mendengarkan lagu masa kini, itu adalah kalimat yang keluar dari orang-orang zaman berapa ya? Generasi X ya. Pernah gak misalnya ngerasa bahwa lagu-lagu zaman sekarang itu gak seenak dulu? Sebenarnya yang jangan disalahin tuh lagunya, karena bisa jadi itu faktor dari usia kita. Di usia 30 tahun, selera musik kita itu membeku. Riset dari Skynet dan data lewat data Spotify menunjukkan bahwa rata-rata orang berhenti mengeksplorasi musik baru di usia 30-33 tahun. Mencapai puncaknya di usia 35 tahun, di mana mayoritas orang hanya akan mendengarkan lagu-lagu yang akrab di telinga mereka. Fenomena ini disebut secara ilmiah sebagai musikal paralisis atau kelumpuhan musik. Kenapa bisa begitu ya? Jadi informasinya seperti ini ya, pendengar, untuk lagu yang kita dengar di usia kita 10-22 tahun itu berkaitan dengan hormon pertumbuhan dan emosi yang meluap-luap. Jadi otak merekamnya sebagai musik terbaik sepanjang masa. Bisa juga akibat faktor energi dan waktu. Di usia 30-an, fokus hidup bergeser ke karir, keluarga, dan cicilan. Jadi energi untuk scrolling atau mungkin mengkurasi lagu-lagu baru itu sudah habis ya. Nostalgia adalah kenyamanan. Pokoknya lagu-lagu yang pernah kita dengerin di usia 10-22 tahun adalah yang terbaik menurut kita. Siapa kita yang usianya sudah lebih dari 30 bahkan 40 tahun? Bagi kami Radio Republik Indonesia, untuk format dengan musik-musik klasik hits di tahun 2000-an atau 90-an, untuk nostalgia ini gak akan pernah mati ya. Selalu kita punya pendengar-pendengar loyal, pendengar dewasa yang tidak mencari apa yang sedang hits hari ini, tapi mencari mesin waktu untuk bernostalgia setelah melewati hari-hari yang melelahkan. Ya, maka dari itu menjadi strategi kami juga untuk menghadirkan lagu-lagu yang bertemakan nostalgia seperti lagu Agnes Monica. Kemudian juga kami membatasi untuk lagu-lagu baru ya yang terlalu segmented. Jadi kami coba untuk targetnya, kalau saat ini Pro 1 itu pendengarnya adalah dari kalangan usia anak-anak hingga dewasa. Jadi memang general ya, tidak terkhusus untuk Gen Z atau Gen Alpha. Karena kalau Gen Alpha akan menunggu rilisan lagu-lagu baru karena mereka sedang ada di fase pencarian identitas musik. Tapi apapun itu pendengar, zamannya radio akan selalu setia menemani Anda. Zaman dulu, zaman sekarang, radio akan tetap hadir. Apalagi kami RRI yang sudah siap dengan berbagai berita. Informasi juga bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Ada dua lagu yang akan Yuna hadirkan untuk Anda. Selain dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu, Yuna ingin hadirkan dulu Second Change dengan Merayu Mentari. Karena sekarang mentari sudah mulai turun, matahari sudah tidak terlihat lagi karena efek dari mendung juga ya. Mendung yang terus menyapa, dan ada lagu-lagu baru juga nanti akan Yuna selip-selipkan. Karena lagu barunya enak-enak dari Tulus, Teh Hijau, enak. Nanti ada Mesin Waktu juga, jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Leksemawi.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berbicara.

guru koin jagat. Di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kenapa masih malu-malu di jam segini padahal udah rame yang ngajak jalan-jalan sore nih? Waduh, cuaca yang cukup asik sekali, apalagi pulang kerja nenteng paket ya. Terus juga kok ketawa, kok merasa sih? Ya, iya, paket beli, tahu ya, enak sekali pulang kerja jalan-jalan, menikmati sore hari yang mendung. Kerja sudah ya, kerja nyata, sangat luar biasa sekali. Sebelum Yuna ajak Anda untuk mendengarkan berita berjaringan lintas 17 Aceh bersama RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, masih ada satu lagu yang akan Yuna spesialkan untuk pendengar loyal kami. Mbak Rere, selamat jalan-jalan sore ya, walaupun gak punya media sosial yang banyak, tapi tetap bisa mendapatkan berita dan informasi dari kami RRI Laksemawe. Ini dia satu lagu untuk Anda, tetaplah bersama kami dan jangan ganti frekuensi Anda di 89,3 MHz.

0: 17 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sudah saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk kita dengarkan berita berjaringan Korwil Lintas 17. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Kalimluk Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi PIDI. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengah, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PIDI Jaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten PIDI Jaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
3: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
2: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten PIDI dan PIDI Jaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan Tisi Maulidia Putri.
4: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
5: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita kayak ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000 sekilo.
6: Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik apa?
5: Lagi naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2 kilo 15, kalau ungu cuma 13.000 2 kilo 25.
4: Untuk diketahui, ubi jalar kaya akan serat antioksidan serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
7: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
6: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
8: Adanya kegiatan PKU ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Banda Aceh, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
6: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukum merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Apabila penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa pembeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
3: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu dinemukan dia dalam jangkar. Dalam jangkar kena bot udah utak. Patah klep, ya kan, nggak bisa tidur di, dia buang tu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah. Jangan, ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di Aula Auditorium Teko Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Universitas Teko Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di Auditorium Teko Umar Kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teko Umar UTU Melabuh Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
9: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya telah bertugas dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu para rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah, hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, di mana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
8: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Luxmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirunding Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopinda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI, Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
10: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
11: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
10: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
0: Mendengar pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
12: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
13: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kearifan lokal bahasa itu berubah.
14: Artikulasi.
13: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, AI, bahasanya berubah.
12: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
16: Warga Jurung Belenggarut Gampung Paisunara Kecamatan Sukamakmur Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jiran atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Belenggarut Zaini Salam mengatakan tradisi kenduri jiran yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memulihkan akan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
17: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini, kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi kumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh masyarakat, kami penuh semangat.
16: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jiran, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Ci Jurung Belenggarut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
18: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
16: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Belenggarut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa menyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jiran, masyarakat Jurung Belenggarut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Jari Sebulu Salam bekali BPD sekota Sebulu Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
1: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Sebulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Sebulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
2: Jadi dalam pembukaannya, APDNAS ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sebulu Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: futsal dulu, mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

101 RRI Loksmawe pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali kami akan menghadirkan tausiah sore untuk menjelang azan maghrib di wilayah Kota Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna sampaikan informasi azan akan berkumandang pada pukul 18 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang azan maghrib, selain tausiah sore, juga nanti akan kami putarkan pengajian jelang azan. Dan tausiah hari ini juga merupakan tausiah siaran ulang kami yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Abbas LCMH dengan judul Hikmah di Balik Bencana. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada dan pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan siaran langsung ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah sore kali ini. Kita masih melanjutkan mengenai hikmah di sebalik bencana. Tentu kita berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita di Pulau Sumatera kali ini. Dan sebagaimana kita katakan, garis besarnya adalah selalu ada hikmah di sebalik bencana itu. Dan kita telah membahas beberapa hikmah, ya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa dalam hidup kita, bahwa Allah merupakan penguasa mutlak ke atas diri kita dan ke atas alam lingkungan kita, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, Allah ingin menegaskan bahwa kita tetap posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri dan menghambakan diri kepadanya dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap denyut nadi kita. Hari ini kita ingin melanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melalui ibtila, melalui ujian, musibah ataupun bencana, ingin memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi ke dalam diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita bahwa banyak sekali kesombongan yang kita pamerkan selama ini dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita telah salah kaprah dalam melakoni kehidupan ini, drama kehidupan ini. Kita telah melakonkan satu peran yang tidak pernah diberikan izin, dituliskan oleh sutradara kita. Kita sudah tahu bahwa posisi kita, peran kita dua. Khalifatullah yang memakmurkan bumi ini, yang melestarikan alam ini, yang melanggengkan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Kehidupan yang aman, tentram. Tapi peran itu kita abaikan, kita melenceng dari peran itu. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, kita memerankan sebagai seorang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Lihat bagaimana keseharian kita. Tanpa segan silu kita membuang sampah semena-mena, merata-rata, bukan di tempatnya. Melakukan pembakaran terbuka tanpa peduli, mungkin tidak tahu sebagian kita atau tidak mau tahu bahkan tentang efek dari pembakaran terbuka itu terhadap lapisan ozon kita, terhadap polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti bronkitis, ispa, dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kita dengan pongahnya merubah fungsi dari lahan-lahan yang diperuntukkan sejatinya untuk lahan pertanian agar swasembada beras kita, pangan kita bisa mandiri. Tapi dirubah fungsinya menjadi perumahan, dirubah fungsinya menjadi lahan-lahan hortikultura yang seharusnya itu mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesempatan kita sekali lagi melalui pesan Allah dari bencana dan musibah yang menimpa kali ini. Hentikan setiap pembalakan liar. Hentikan setiap penebangan yang tidak legal. Dan mari kesempatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kesombongan-kesombongan yang ada itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Taubat. Kembali ke pangkal jalan. Bahwa keserakahan kita selama ini telah membuat kita lupa bahwa begitu banyak yang kita korbankan. Begitu banyak materi, material, begitu banyak jiwa, nyawa yang kita korbankan demi memuaskan keinginan kita, keserakahan kita. Mari kita kembali kepada kodrat dan fitrah kita sebagai khalifatullah yang berperilaku sesuai dengan prosedur dan peran yang telah diberikan, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Allah telah berpesan hal ini dalam Al-Quran dan menyatakan, wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi berbagai cara, dengan cara apapun. Ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi itu indah, baik, elok. Dan juga Allah telah berpesan bahwa suatu kali sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang semua itu disebabkan oleh campur tangan, oleh ulah tangan manusia. Lihat bagaimana Allah 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita sebagai umat terakhir di akhir zaman ini agar menghindari melakukan kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Tinggalkan. Itu adalah sesungguhnya bentuk keujuban kita, bentuk kesombongan kita, bentuk keserakahan kita yang kita pertontonkan, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melalui musibah di setiap bencana itu juga sesungguhnya ada hikmah lain yang dapat kita petik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat siapa yang benar imannya dengan siapa yang tidak benar imannya. Ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin melihat siapa mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengungkapkan kata-kata itu, yaitu ungkapan kesadaran terhadap kelemahan diri, kesadaran terhadap hakikat dirinya. Setiap korban yang ada, setiap harta benda yang musnah, bahwa kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam jurang kemurkaan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemilik kita. Ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita mungkin, harta benda kita, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Allah sedang menuntut kembali haknya yang telah sampai atau jatuh tempo untuk diambil kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dapat hanya mampu diungkapkan oleh mereka yang benar imannya. Upolungnyo atadron mandum kane cok pulang lung reda ya Allah. Ini ungkapan yang seharusnya. Tidak kemudian menggerutu marah terhadap keadaan. Apalagi mengeluarkan kata-kata ketus, cacian. Kata-kata yang mengandung kekufuran kepada Allah wal'iyadu billah. Walaupun kita katakan bahwa ada penyebab-penyebab secara teknikal yang disebabkan oleh manusia ini. Tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir dari hikmah yang dapat kita katakan, dapat kita petik dari musibah yang sedang melanda ini adalah bahwa melalui musibah ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan empati dan simpati kita. Siapa yang selama ini peduli terhadap saudaranya, inilah saatnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong mengangkat kembali saudaranya yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Saudara setanah air kita, seiman kita, bagaimana kehilangan dan kehilangan harta benda, tempat tinggal bahkan. Ini tentu sebuah keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Tapi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Dengan apa? Uluran tangan kita membantu mereka terjun ke medan untuk mengangkat, menggandeng tangan mereka, mengangkat kehidupan kembali. Tentu sinergitas dalam hal ini sangat dibutuhkan antara para pihak masyarakat yang diberi kelebihan dan selamat dari musibah ini, serta para pengambil kebijakan, pemerintah, serta NGO yang sebagai badan yang resmi tentunya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh dunia bahkan, untuk datang melihat keadaan saudara kita dan tentu memberikan pertolongan, bantuan, baik moral maupun material. Dan satu yang mungkin menjadi perhatian kita, tidak saja sandang pangan yang menjadi concern dan sangat dibutuhkan hari ini oleh saudara-saudara kita. Jangan kita lupakan anak-anak, baik kesehatan mereka maupun pendidikan mereka. Hendaknya ada perhatian dari para pihak untuk menggalang usaha dan upaya agar mereka tetap mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, school kit dan tempat-tempat belajar sementara atau darurat perlu. Dan ayo kita gerakkan, kita dirikan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan efek negatif dari musibah ini, yaitu direnggutnya kesempatan belajar dari mereka. Mari kita tampil membantu anak-anak kita agar musibah ini tidak menjadi musibah bagi pendidikan dan masa depan mereka. para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini sesi terakhir dari hikmah dari sebalik atau di sebalik musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita, yang sedang kita jalani, dan saya yakin kita akan bisa melewati musibah ini dengan tegar dan penuh tawakal kepada Allah, dengan integritas dan sinergitas dari berbagai pihak, sehingga saudara-saudara kita dapat mulai melanjutkan kehidupan baru mereka dengan tanpa merasa ditinggalkan dan mendapatkan kehidupan yang layak tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi inayah kepada kita dan keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

Pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di kota Loksmawe dan yang sewaktu. Sekaligus Yuna pamit undur diri dari ini dengar Anda. Kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 Indonesia Barat. Dan sesaat lagi juga pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Kemudian juga ruang siar akan dilanjutkan oleh rekan Dewi Muhata. Yuna pamit, pendengar, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Soal gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Ada mixer, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama,
9: ya. Pak, tapi ini dipilih sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya. Tugas. Kan dari baru dari siang, ya. Soal dugaan
7: penerimaan uang. Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
13: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
22: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
23: Sepertinya TV.
24: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kardir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
24: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan,
24: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
6: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu.
1: 99,3 itu R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Mawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini pendengar, tepatnya di tanggal 8 Juli 2026. Baik, untuk malam hari ini pendengar, kami informasikan kumandang azan sholat Isya untuk kawasan Kota Lok Swedan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lupa nanti drama radio malam hari ini akan mempersembahkan persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan, dan juga dengan berbagai informasi akan terus kami kulirkan untuk menemani suasana malam Anda.

di formasi pukul 19:47 waktu Indonesia Barat. Cuaca agak sedikit dingin ya, pendengar di luar sana, karena tadi menjelang maghrib hujan mengguyur kawasan Kota Loks Medan sekitarnya. Dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua ya di kesempatan malam hari ini. Baru selesai menyelesaikan tugas-tugas dari pagi sampai dengan sore atau juga hampir maghrib tadi baru selesai ya, sudah sampai di rumah. Semoga ya semua apa yang dilakukan dari pagi sampai dengan saat ini menjadi ladang pahala kita ya, mencari nafkah untuk keluarga. Bertemu dengan keluarga kembali di malam hari ini, bertemu dengan orang-orang Anda cintai, semoga saja bisa menambah semangat Anda dan juga kembali di meja makan untuk bersantap malam bersama keluarga. Apapun hidangannya, semoga ya menjadi hal yang menghangatkan apa yang mungkin mulai pagi tadi sedikit membeku ya. Makanan-makanan yang tersaji ya insyaallah semoga membawa keberkahan, bukan seberapa mewahnya, seberapa komplitnya, tapi bagaimana cara kita mensyukuri bahwa kita masih bisa menikmati makanan di atas meja makan, masih bisa menikmati nasi hangat ya, karena masih banyak saudara-saudara kita ya. Ingat saja saudara-saudara kita pendengar yang masih berjibaku dengan pasca banjir yang ada di akhir tahun 2025. Jadi maka dari itu semoga kita terus dalam rasa kebersyukuran, dan pastinya ya di dunia ini tidak ada yang miskin dan kaya, tapi tetaplah merasa cukup apa yang sudah dititipkan dan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, pendengar, kami masih terus menghadirkan informasi-informasi pendengar, di mana Koordinator Transparansi Tender Indonesia pendengar, Nazaruddin Bahar, mengatakan akan mengawal secara ketat pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca banjir di Aceh. Nah, besarnya anggaran digelontorkan pemerintah dinilai harus diiringi dengan transparansi dan pengawasan publik untuk mencegah potensi penyimpangan. Nah, Nazaruddin mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan rehab rekon harus terbuka dan harus diawasi masyarakat. Jadi pengawasan itu meliputi proses perencanaan, kemudian juga penetapan lokasi, pemilihan penyediaan jasa, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran dan serah terima proyek. Nah, menurutnya informasi mengenai nilai anggaran, kemudian juga paket pekerjaan, penyedia pelaksana, progres fisik, serta realisasi keuangan ini harus dipublikasikan secara terbuka. Dan juga Nazaruddin menegaskan TTI akan melakukan pemantauan independen terhadap progres pengadaan barang dan jasa dalam proyek rehab rekon. Organisasi tersebut juga akan mendetektifasi potensi red flag dalam setiap tahapan pengadaan.

Ya, yang pasti pendengar, menepati janji merupakan ya sebuah akhlak yang mulia, menunjukkan integritas kita. Dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan. Malah sebaliknya, mengingkari janji ya merupakan salah satu tanda ya mungkin hal yang tidak disenangi ya. Dan juga yang pastinya semoga saja kita mampu menepati janji, karena memang itu juga ada di dalam ya Al-Quran surah An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya. Baik, saatnya pendengar, kita akan jelang ya kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lok Sumai dan sekitarnya. Tepat formasi pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLO Sungai Baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa kita akan segera mengikuti drama radio. Setelah itu juga kita akan bergabung bersama Ruang Rindu bersama Pro 1 Jakarta. Di kesempatan malam hari ini seperti biasa ya, ada bintang tamu Benny Azhar dan juga pembawa acara Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah anak-anakku, kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya,

0: kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami.
2: Semua lagunya
3: siap. Oke. Itu aja Bu Ana.
2: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
4: Woi, iya dong.
3: Tahu iya aja
4: dong. Tidak lekang oleh usia.
2: Semua. Mana Mbak Itanya?
4: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang ini.
3: Oke,
2: salam terhibur. Salam, Bu. Salam dulu ya.
4: Boleh, silakan. Boleh.
2: 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
3: Okay.
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
3: Siap, terima kasih.
2: Linda dan semuanya sejalan okay. Tak terkecuali.
3: Okay.
2: Ya, semoga sukses selalu ya.
4: Terima kasih.
3: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
4: Mbak
3: selamat
4: Haryanti,
3: malam.
4: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
4: Halo.
3: Salam kenal.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap, ya. Langsung pertanyaannya.
5: Langsung semangat ya untuk semuanya ya.
4: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
3: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
3: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
3: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
3: Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir, apa ada gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
3: Oke.
5: Masuk ya, bagus ya.
3: Baik,
4: siap, baik.
3: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
5: Saya sama
3: Tengsyafi. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
4: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
7: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
3: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
3: penyanyinya? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
3: siap.
6: Saya.
3: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
3: Betul. Sama Tengku Syafiq. Iya.
6: Bersama Pantik Tengku Syafiq.
3: Iya.
6: Selamat malam.
4: Selamat malam.
6: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
4: Yes.
3: Kita ke menjawab pertanyaan.
4: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
3: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini,
8: Dahulu sebelum berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetiko Sendang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
3: Inarawi ya.
8: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetiko Sendang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetiko Sendang. Itu awal sejarahnya. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetiko Sendang. Karena ya dari itu mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
4: Itu
8: karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa? Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
4: ilmu baru sih.
8: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetiko Sendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku. Begitu mas.
4: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetiko Sendang, berarti seperti itu.
8: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetiko Sendang, untuk Hetiko Sendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
4: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
3: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
4: atau nada dulu?
3: Nada dulu.
8: Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
4: Iya betul.
8: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, notasinya
3: dulu.
8: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
3: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
8: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
3: Oh gitu ya.
8: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas. Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
3: Siap, pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
8: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
3: 86. Okay.
8: 86 ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
3: Oh.
8: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wanita dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan gitu saya tanya.
3: Iya, gitu ya.
8: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
3: Saya bikin. Oke.
8: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
3: Tetapi waktu itu
8: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
3: Siap.
8: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
3: Kurang
8: ngedorong lah ya, jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
3: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
8: Solo.
3: Oke.
8: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
3: Dua lagu yang sama itu.
8: Dua
3: ya?
8: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
3: Maya Angela Safari dengan
8: Muklas Adiputra.
3: Okay.
8: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
3: boom gitu ya.
4: Safari itu Anikaria Safari.
3: Anikaria Safari.
8: Oh iya, sama Anikaria Safari
4: itu.
8: Edisut. Ya.
3: Emang tahu?
4: Tahu, masih kecil itu.
8: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
3: Iya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
8: Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
3: Oh, karena
8: kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
3: Iya. Oke.
4: Alright.
3: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
8: Iya. Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
3: pop
8: pikir,
3: dangdut ya.
8: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
3: 93 ya. Oke.
8: 93. Rano Karno.
4: Nah, itu diciptakan.
8: Itu
4: atau rilis
8: 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
3: Ngikut
8: yang sebelum-sebelumnya yang
3: betul, sudah. Betul.
8: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
3: kan, ya.
8: Itu kan pertama banyak kali
3: dangdut
8: ya,
3: memang
8: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu sukses ya. Yeah.
4: Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
3: Iya ada hip
4: dut ya. Benar.
8: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
4: Dari Diana, Bung, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
8: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bung aku ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas Wah, ini masih belum
3: ini ya enggak zaman ini glodok.
8: Kalau zaman-zaman di glodok semua tahu semua itu era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri nge-group sendiri.
3: Oh, gitu ya?
8: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
3: Oke. Okay.
8: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
3: Betul.
8: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk
3: gitu. Luar biasa. Ini udah
8: kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
3: Iya.
8: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
3: Ya. Oh iya.
8: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
3: Iya.
8: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
3: Siap.
8: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
3: Betul.
8: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
3: Itu
8: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
3: sukses ya. Juga gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
9: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
4: Sama-sama.
3: Ya,
9: selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
8: Ya, selamat malam.
3: Oh Rahma, silakan.
4: Oh Rahma.
3: Uni Rahma.
9: Sumatera Barat.
3: Siap. Silakan. Ya.
9: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
3: Oke.
9: Okay. Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
3: Betul.

0: mewakili kata hati kan. Bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
1: duga itu. Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu. Ya,
1: siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
3: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uri Ismail dengan Mas Agus Abdullah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu? Menciptakan gitu.
1: Oke.
4: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno? Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benizo, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
4: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali
2: nih, karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya.
2: Tuh,
1: selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama, saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi di akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
1: Oke.
5: Okay. Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
2: Bang
1: kita
2: Yudi.
1: Nanti kita
2: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha
1: damang?
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sampik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jodohin? Iya, dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cerita nggak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Windy, kemudian juga Bapak Tisya Reni Bonde, dan semua yang menyiarkan seluruh Indonesia. Bang Benny Sakti, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny. Ashar, selama apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Ashar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman, iya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Wah, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Beni.
0: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga Bang Beni itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Beni. Salam Bang Beni.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Beni Jo.
1: Oh Beni.
8: Putra
1: oh Beni Jo.
8: Tergaul.
0: Oke.
8: Oke.
1: Oke. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari
3: Tiara.
0: Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya. Antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Mukhlas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Mukhlas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Beni Ashar
1: relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi belum rilis
3: tapi tidak dirilis kan itu
0: oke.
3: Ya terus
0: cerita sendiri gitu kali ya
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya habis dari kota Solo ke Jakarta hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Iya, relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: iya, sebenarnya iya.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap. Ya,
3: lagu Jawa. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: seperti apa. Siap, nah, itu aja. Uni Rahma,
1: yes.
0: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa? Aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
3: ya? Tadi pertama saya sudah
0: cerita ya, tentang Hetikus Endang ya.
3: Iya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan ya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya,
1: kan?
3: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap
3: ya,
0: kalau
1: mengalir
0: ya,
1: begitu. Mengalir begitu ya, saja ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Dinda.
0: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mungkin bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku.
3: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Saya sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu, di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan enggak kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini. Wah, aja cuman itu aja.
1: Wah, perjuangin. Penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Iya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi,
3: ya, yeah,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, yeah, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem royalti kita
3: kan, supaya yang berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
3: Di elemen-elemen lain juga lain. Punya banyak.
1: Ya royalti. Mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
3: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu. Gitu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow. Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: Izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton. Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam berantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Selamat malam. Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi
0: Tengku
1: ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Om Anas.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke
0: siap.
5: Deh, Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
1: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu ya. Itu sama kok itu ya, nyanyinya ya biasa aja
0: kan. Siap.
2: Gitu. Cuman karakter kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: Pencipta lagu
1: dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu. Dan sampai sekarang.
2: Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini. Bedanya gitu kali ya. Iya,
2: sebenarnya enggak beda. Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang

0: beda,
1: nyampe
0: hanya beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala, saya.
1: Ya.
0: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Iya. Tahu ini kita nanti. Mau tes sebelum dulu kita tutup. Kita ini ada
2: dulu.
1: Kenapa?
2: Kita tes dulu ini tanda nggak suaranya?
1: Oh gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Bila kudu

0: rindu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Bagus, iya. Vokalnya bagus ya, bagus Bang ya. Ya?
3: Iya.
2: Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak? Oh,
3: karakter buat vokalnya ini bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa cocoknya
2: ini,
1: lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah, itu enggak kapan.
1: Ini suaranya enggak cocok sama Mbak Maya, enggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri, Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh, ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong, Mbak. Jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Gitu. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya, Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudin, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik. Terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon. Aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat.
1: Siap.
0: Tambah maju. Tambah. Luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro itu.
1: Itu iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
4: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
4: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
4: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di sini, dan juga pastinya untuk Anda yang melakukan ataupun melaksanakan shift malam, semoga tetap terjaga dan menjaga kondisi tubuh. Di rumah sakit-rumah sakit apa kabar para tim medis dan juga para dokter yang terus berjibaku untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien-pasien yang sedang dirawat inap di rumah sakit di kawasan Kota Lumajang, Aceh Utara, kemudian juga di Rangsa dan sekitarnya. Lagu untuk menemani suasana tidur Anda akan terus kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Yang akan meninggalkan Kota Lumajang, hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk terus memeriksa ya, baik kendaraan pribadi maupun yang menggunakan bus antar provinsi. Pastikan juga segala sesuatunya sudah terbawa dengan baik dengan Anda dan ya, membiasakan

antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta, kata Atik CB. Tapi sebelumnya lagu ini pernah dinyanyikan oleh Sheila Majid. Ning Baizura juga pernah ya, tapi saya lupa. Antara Anyer dan Jakarta. Anyernya di Jakarta ya, tapi di Tangsel mungkin ya, Tangerang ya. Ya, Pantai Anyer. Yang jatuh cinta malam hari ini, ya semoga ya cintanya karena Allah ya, bukan karena hal-hal yang bisa keluar dari koridor ya. Oke, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih sulit untuk menutup atau memejamkan mata, apalagi besok juga harus kembali bekerja. Ingat ya, ada beban kerja, ada tugas, dan juga ada tanggung jawab yang harus Anda lakukan besok. Apalagi ya mungkin beberapa waktu ke depan nanti, insya Allah tanggal 13 ya, sudah ada waktunya untuk mulai mengantar ya putra-putri Anda bersekolah. Apalagi menjadi tahun pertama masuk sekolah. Ini merupakan kegembiraan tersendiri. Kalau beberapa tahun lalu mungkin ada seruan para orang tua, sang ayah yang harus mengantar putra-putrinya ke sekolah ya. Tapi kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Oke, baik. Dan persiapannya luar biasa ini. Mulai dari belanja tas baru ya, seragam baru, buku baru, serba baru. Ya, mungkin apalagi yang baru awal masuk sekolah. Mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas ya. Dan segala sesuatunya pasti ya membutuhkan pengeluaran yang cukup luar biasa. Saya yakin Anda cukup bijak, bukan hanya memanage waktu, tapi juga bijak dalam memanage keuangan. Ya, walaupun kadang saat ini semakin hari semakin tinggi kebutuhan yang kita butuhkan, yang juga harga juga semakin ya meninggi. Tapi saya yakin insya Allah, Allah sudah memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Dan insya Allah semoga kita terus bisa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah masih titipkan kepada kita. Saya ingin menyapa juga untuk para pelaku UMKM yang masih berjuang sampai dengan saat ini. Di kawasan Jalan Darussalam, apa kabar? Kemudian di kawasan Jalan Pase ya. Lalu juga para penikmat dan pencinta kopi di kawasan Jalan Teh Hamzah Bendahara. Dan juga melintas di Jalan Maliku Saleh. Kemudian juga di Jalan Samudra ya. Lalu di kawasan Jalan Iskandar Muda. Termasuk juga di Jalan Samudra Baru ya, Jalan Perdagangan dan Sukaramai. Oke. Musim buah sudah mulai nih pendengar. Banyak para pedagang dadakan ini yang mulai menjajakan buah-buahan dari mulai jomblang ya. Ini makanan khas yang, buah khas yang ada di Aceh. Kemudian juga mulai tampak manggis, durian, rambutan, langsat. Dan ini memang menjadi fenomena yang cukup luar biasa ya. Dan banyak sekali masyarakat yang memang akan menikmati buah durian di malam hari. Para penjual pulut panggang juga, para nyak-nyak dan mak-mak, semoga tetap bersemangat. Jangan lupa jaga kesehatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata

0: sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Sumawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka, dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
1: Saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan di pagi yang berbahagia ini, di subuh yang penuh keberkahan ini. Kiranya Allah masih terus memberikan nikmat yang tidak terkira kepada kita semua, hingga kita mampu melaksanakan seluruh alur perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam setiap jejak kebaikan yang insyaallah membawa keberkahan di hari ini. Salawat bering salam sama-sama kita hatur sanjung sajikan kehariban alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang karakteristik, 40 karakteristik mereka yang Allah cintai. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakter yang pertama, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun yang bisa menjangkau program siaran Mutiara Pagi yang indah ini, kalau kita lihat kontur kehidupan ini adalah kita menemukan ada begitu banyak sebab dan alasan kenapa kita harus berbuat baik. Karena sejatinya perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Terlihat untuk orang lain, kebaikan yang kita lakukan kelihatannya untuk orang lain, namun pada hakikatnya ia hadir untuk membersamai diri kita sendiri. Pun demikian juga sebaliknya, perbuatan jahat atau zalim yang kita lakukan ke orang lain, sesungguhnya itu untuk diri kita sendiri. Terlihat untuk orang lain, tapi sesungguhnya dia berpulang kepada diri kita sendiri. Ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, maka sungguh kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu berbuat kejahatan, maka jahat itu untuk diri sendiri. Terlihat untuk orang, tapi sesungguhnya itu kembali kepada diri kita sendiri, apapun itu bentuknya. Pendengar yang dirahmati Allah, tak dipungkiri memang ada begitu banyak unsur atau hal yang membuat kita harus terus berbuat baik. Di antara kebaikan yang sejatinya harus terus kita berbuat baik adalah dalam semua hal kita temukan apa yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Dalam dua ayat tersebut di surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Arti bersegera ini secepatnya, selekas-lekasnya, seterburu-burunya. Artinya memang harus dicari ampunan Allah itu dalam kondisi yang memang kita mengejarnya. Jadi betul-betul bukan dalam kondisi di mana kita berleha-leha atau bersantai-santai, tapi memang perintah di sini adalah wasar yang ila maghfiratim. Jadi bergegas, arti bergegas ini cepat ya, terus jangan tunda-tunda, jangan diulur-ulur, jangan digeser-geser, tapi kalau bisa langsung kita minta ampunan dari Allah. Kenapa? Karena ada jaminan syurga yang Allah hadirkan dalam ampunan yang diberikan. Wa jannatin ardhas samawati wal ard, yang Allah menyediakan surga yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Artinya orang yang mendapatkan ampunan, jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang mendapat ampunan dari Allah adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kapling bagi mereka yang mendapatkan surga, asbab dari ampunan yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, yaitu disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 133 menjelaskan bagaimana syurga itu disiapkan bagi mereka orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kembali di awal, orang bertakwa adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang bertakwa di ayat ini dijelaskan kembali oleh Allah di ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sara. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang berinfak fisara iwadara, di waktu lapang maupun sempit, di waktu dia punya kemudahan ataupun pada posisi dia tidak punya kemudahan. Kemudian berikutnya siapa lagi? Wal kadzimina al ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ini poin yang kedua. Yang pertama adalah mereka yang berinfak di saat lapang dan sempit, dan yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya, atau orang yang sanggup mengendalikan emosinya. Yang terakhir adalah wal afi 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai, Allah mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ternyata pendengar yang dimuliakan Allah, ada tiga klaster di mana posisi orang yang bertakwa yang diberikan kapling surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Ternyata ada tiga syarat. Pertama, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berderma, baik di saat lapang maupun sempit, orang yang bersedekah di saat sulit maupun mudah. Kemudian adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya, orang-orang yang sanggup menata emosinya agar kemarahan tadi, agar emosi tadi tidak berubah menjadi sebuah malapetaka yang mencederai dirinya sendiri. Dan terakhir adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Tiga syarat ini, pendengar yang dirahmati Allah, ternyata berkelit dan berkelindan dalam kehidupan kita, menjadi satu paket kesatuan yang hari ini melingkupi dalam seluruh alur kehidupan kita. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita ada dalam tiga posisi ini. Dan inilah syarat di mana surga itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Terlihat sekilas, pendengar yang mati Allah, biasa-biasa aja, ya, gampang-gampang aja. Namun begitu saat ini diaplikasikan, saat di mana tiga syarat ini dicoba untuk diterjemahkan dalam setiap butir alur kehidupan kita, kita menemukan begitu banyak kendala, kita mendapati begitu banyak hambatannya. Pertanyaannya, mengapa hambatan itu hadir? Mengapa kendala itu didatangkan? Maka sungguh semua itu adalah bentuk bagaimana Allah mau menguji konsistensi kita, bagaimana Allah mau melihat seperti apa komitmen yang hadir dalam hati dan pikiran kita, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan, apa yang menjadi komitmen kita, itu searah tidak, sealur tidak dengan ujian yang didapatkan dalam keseharian. Ini menjadi persoalan yang sangat ringkih, ini menjadi sesuatu yang sangat urgent dan fundamental, karena tidak semua orang mampu di posisi ini. Orang hari ini banyak bisa berbicara dalam tataran teori, hanya saat begitu dibenturkan dalam praktik keseharian, dia menjadi kelimpungan, karena teori itu tidak pernah seindah dengan kenyataan di lapangan. Sulit memang, apalagi kalau yang kita kedepankan itu semuanya berbasis dari nafsu. Hidup ini menjadi rumit, sesungguhnya bukan kehidupan itu yang rumit, pendengar yang mati Allah. Hidup itu sulit, bukan kehidupan itu yang dihadirkan sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman dan Rahim. Tidak mungkin Allah yang bersifat Rahman dan Rahim itu mempersulit kehidupan kita. Mustahil Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih itu membuat kehidupan kita menjadi babak belur, menjadi berantakan, kalau bukan diri kita yang membuat semuanya berantakan. Dan berantakan yang hidup itu dimulai bagaimana pola pikir kita menata kehidupan ini. Dan disitulah puncak dari semua kerumitan hidup dimulai. Pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya kajian ini tidak selesai, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba melihat tiga poin ini. Kita akan coba mendeskripsikan seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Karakteristik surah Ali Imran pada ayat 133-134 itu sesungguhnya memotret kehidupan manusia, siapapun dia. Siapapun dia, utamanya orang-orang bertakwa. Karena derajat orang bertakwa ini Allah lebihkan daripada derajat orang biasa. Posisi orang bertakwa pastinya itu akan menjadi pembeda dari mereka yang tidak bertakwa. Bukan persoalan mudah, bukan persoalan gampang, karena ini menyangkut dengan pola bagaimana manajemen hidup dimulai untuk merapikan segala sesuatu yang Allah hadirkan berbasis ketakwaan. Ketakwaan yang menjadi syarat bagaimana syurga itu dihadirkan ternyata menyajikan tiga titik poin, menjadikan tiga hal ini untuk menguji kualifikasi takwa yang bagaimana yang layak untuk mendapatkan balasan dari Allah, syurga yang seluas langit dan bumi, berbasis dari ampunan yang telah Allah berikan, dari upaya kita yang bersegera dengan ampunan yang telah Allah janjikan. Pendengar yang dirahmati Allah, apa itu tentang sedekah? Apa itu dan bagaimana cara kita menahan marah? Dan seperti apa orang-orang yang memaafkan? Tentu tiga poin ini yang menjadi dasar rujukan bagaimana Allah sangat menyukai, bagaimana Allah sangat mencintai, bagaimana Allah sangat senang, bagaimana Allah sangat ridha kepada mereka-mereka yang berbuat kebajikan, insyaallah akan kita uraikan di pertemuan berikutnya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pembahasan materi ini di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan sebagai prolog dari 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah, dan kita masuk pada karakter pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, insyaallah dimudahkan oleh Allah dan Allah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita dalam menata kehidupan ini dan menjalani hari yang penuh dengan keberkahan ini, dimulai dari sholat subuh yang telah kita tegakkan, utamanya sholat subuh berjamaah bagi mereka yang telah diberi amanah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu sholat subuh berjamaah ini melekat pada mereka sebagai laki-laki. Inilah rahasianya kenapa disebut laki-laki solih, bukan laki-laki solihah. Solihah itu pada perempuan. Perempuan itu kalau sholatnya di rumah, maka disebut perempuan solihah. Kalau laki-laki disebut salih, karena dia sholat di masjid. Jadi kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, maka dia namanya laki-laki solihah. Semoga pendengar yang dirahmati Allah, kita yang laki-laki yang menyimak acara ini adalah mereka laki-laki salih yang sholatnya ditegakkan di masjid atau di musholah, bukan di rumah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Peto Ibrahim nomor 75 Tumpok Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program ekskul, ekstrakurikuler.
1: Juknisnya itu tradisional, jadi setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing.
2: Berbagai pelosok sampai ke pedesaan, di mana terdapat sinyal internet, maka pemakaian media sosial ini pasti akan aktif.
3: Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. P2K Pusong mantapkan tahapan Pil Ciksung serentak tahun 2026. Petani coklat dari Nisam Aceh Utara memanfaatkan pasar tani di kota Loksmawe. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Saudara, kita awali berita yang pertama. Tahapan pemilihan gecik serentak 2026 di Gampung Pusung Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai dengan regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Panitia pemilihan kecik P2K Gampung Pusung Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecik langsung Pilciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Lok Semawe Muksalmina Esos MAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
2: Maka adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan yaitu antara lain yang pertama menusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap untuk calon gecik tahun 2026 di Gampung Pusung Lok Semawe.
1: Sebagai dasar pelaksanaan Pilciksung di Gampung Pusung Lok Semawe, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon kecik yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga, peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
2: Para calon, alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini yaitu di Gedung Serbaguna Gampung Pusung Lok Semawe.
1: Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon kecik yang mendaftarkan diri di Gampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pilciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Gampung Pusung Lok Semawe, bukan Gampung Pusung baru, karena keduanya merupakan gampung yang berbeda di wilayah Kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pilciksung serentak Kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Gampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Gampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan gecik Gampung Menasah Panggoy mengimbau seluruh masyarakat Gampung Panggoy untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan pemilih menjelang pemilihan gecik yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026 mendatang. Warga diminta bersedia didata oleh petugas pencatat pemilih guna memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak suaranya secara tertib dan demokratis. Selain itu, kepada para calon geci di Gampung Panggoy diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk melengkapi surat keterangan melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang merujuk pada arahan pemerintah Kota Loksmawe. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen dalam menjalankan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Yuswardi Mustafa, Ketua Panitia Pemilihan Geci Gampung Menasah Panggoy, Kecamatan Muara Dua.
3: Kepada Gampung Panggoy, mengimbau kepada Bapak-Ibu sekalian yang berada di Gampung Panggoy untuk bersedia didata nantinya oleh petugas pencatat pemilih untuk menggunakan suara pada tanggal 26 September 2026 di Gampung Panggoy. Silakan kredisi soyan ala aron. Kemudian aturan yang kedua adalah ini, bahwa Pak Wali Kota Loksmawe kami berikan surat keputusan bagi calon isi supaya ada surat keterangan sholat subuh berjamaah.
0: Masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama mengawal proses pemilihan ini agar berjalan jujur, adil, dan transparan. Harapannya pemimpin yang terpilih nantinya adalah sosok yang amanah, dirindukan oleh masyarakat, serta mampu menjalankan syariat Islam secara kafah demi kemajuan Gampung Panggoy ke depan. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah bersama Camat Kecamatan Muara I terkait tahapan proses pemilihan geci secara langsung tahun 2026 di Kota Loksmawe, khususnya di Kecamatan Muara I. Silakan rekan Nasrullah.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan proses pemilihan geci di pemerintah Kota Loksmawe. Untuk mengetahui seperti apa proses tahapannya, kita akan berbincang dengan Bapak Mustazir Ramli, Camat Kecamatan Muara I, Kota Loksmawe. Assalamualaikum Pak Camat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Pak Mustazir Ramli, Camat Kecamatan Muara I, seperti apa Pak proses pemilihan kecik secara langsung tahun 2026 di Kecamatan Muara I, Pak?
5: Baik, terima kasih kepada RRI ya.
4: Iya.
5: Saat ini dapat kami sampaikan bahwa tahapan pemilihan geci secara langsung di Kota Loksmawe, khususnya di Muara I, itu sudah pada tahapan mengambil formulir di P2K masing-masing. Sehingga berdasarkan informasi di grup WAG, kita sudah mulai mendata ini beberapa bakal calon yang akan mendaftarkan diri menjadi calon geci di kampung-kampung dalam wilayah Kecamatan Muara I, Manasrul.
4: Ya. Untuk Kecamatan Muara I sendiri berapa kampung yang akan melakukan pemilihan geci secara langsung nih, Pak?
5: Kecamatan Muara I ada 11 kampung dan 11 kampung itu 9 kampung akan melaksanakan pemilihan geci secara langsung.
4: Ya. Informasi yang kita terima seperti apa proses di tingkat kampung, apakah sudah berjalan dengan baik, lancar?
5: Alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala yang berarti. Insya Allah kita mungkin di hari pekan depan, di hari Senin, itu bekerja sama dengan kantor KUA Kecamatan Muara I akan melangsungkan uji baca Quran untuk bakal calon yang akan mendaftarkan diri dalam ajang pemilihan geci serentak.
4: Iya. Mungkin yang terakhir, apa harapan camat sendiri terhadap proses pemilihan ini, Pak, agar berjalan secara aman, nyaman, dan tenteram?
5: Ya, tentu kita sebagai camat tentu mengharapkan bahwa pemilihan geci secara serentak ini dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin di tingkat kampung yang berdedikasi dan memiliki jiwa untuk membangun kampung.
4: Iya.
5: Nah, mungkin seperti itu, Pak Nasrul.
4: Ya, baik Pak Mustazir Ramli, Camat Kecamatan Muara Satu Kota Losmaye, atas informasi terkait dengan tahapan pemilihan kecil secara langsung di Kota Losmaye, khususnya di Kecamatan Muara Satu. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Mustazir Ramli, Camat Kecamatan Muara Satu Kota Losmaye, yang telah memberikan informasi terkait dengan tahapan pemilihan kecil secara langsung di kecamatan tersebut. Demikian, kembali ke penyiar.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Losmaye.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pelaku UMKM Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, memanfaatkan pasar tani yang digelar di Kota Losmaye untuk memasarkan berbagai produk olahan coklat. Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus mempertemukan pelaku usaha secara langsung dengan konsumen. Pemilik UMKM Alam Coklat, Mahdi Abdullah, mengapresiasi penyelenggaraan pasar tani karena memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran produk lokal. Menurutnya, penjualan secara langsung kepada konsumen juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Mahdi berharap pasar tani dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain mendorong peningkatan penjualan, kegiatan tersebut dinilai mampu memperkuat perekonomian masyarakat untuk memberikan, kegiatan tersebut dinilai mampu memperkuat perekonomian masyarakat serta memberi ruang bagi UMKM untuk terus berkembang. Melalui pasar tani, pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil agar produk-produk unggulan daerah semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Losmaye, harus dapat menjamin kemajuan dunia olahraga daerah. Salah satunya ialah mengadakan sebuah sport center bagi atlet. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Losmaye, Azhari, saat berbincang dengan RRI. Menurutnya, sampai saat ini Kota Losmaye belum memiliki sebuah gedung olahraga atau GOR yang mampu menampung semua atlet dari seluruh cabang olahraga untuk berlatih. Hal ini sangat mempengaruhi prestasi para atlet ketika menghadapi berbagai event olahraga dalam mempersiapkan diri untuk bertanding.
7: Saya berharap itu sarana olahraga Kota Losmaye ini saat ini sangat minim, yaitu kita tidak memiliki GOR. Nah, jadi bagaimana pengurus ketua KONI bisa memperjuangkan sarana olahraga, tempat olahraga sangat penting untuk semua cabang. GOR kita tidak memiliki. Bagaimana terwujudnya sebuah sarana tempat latihan GOR di Kota Losmaye yang kita cintai ini.
0: Selain itu, Azhari juga menyarankan untuk bersedia juga mau memperjuangkan bonus bagi para atlet berprestasi ketika berhasil mengharumkan nama daerah di ajang pekan olahraga, baik di tingkat daerah atau provinsi maupun tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut sangatlah penting demi kemajuan dunia olahraga Kota Losmaye. Berita yang terakhir, Saudara. Modernisasi di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk membawa tantangan tersendiri dalam pemahaman dan praktik beragama di tengah masyarakat. Berikut kita dengarkan informasi yang akan disampaikan Albara Maulana.
8: Modernisasi di berbagai aspek kehidupan turut membawa tantangan tersendiri dalam pemahaman dan praktik beragama di tengah masyarakat. Salah satu isu yang kerap muncul adalah kesalahpahaman terhadap konsep moderasi beragama. Seorang tokoh agama Tengku Anwar menilai masih ada sebagian masyarakat yang memaknai moderasi agama secara keliru. Moderasi kerap dianggap sebagai upaya mengurangi nilai-nilai ajaran agama. Bahkan dipersepsikan seolah-olah agama tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Padahal moderasi beragama sejatinya bukanlah mengaburkan atau mencampur adukan ajaran agama. Konsep ini justru menekankan pada sikap seimbang, saling menghormati, serta menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain.
9: Cuma kadang-kadang ada orang-orang, sebagian orang yang salah memahami tentang moderasi agama. Terkadang dipahaminya seolah-olah moderasi agama itu menganggap agama tidak penting. Agama bukan sesuatu yang penting. Agama hanya mungkin hanya ya sekedar aja begitu. Karena dipahami moderasi agama bukan sebagaimana yang diarahkan oleh agama kita. Jadi dipahami dengan pikiran masing-masing. Sehingga terjadilah pemahaman seolah-olah agama ini semuanya bisa campur-campur. Itu pemahaman yang salah.
8: Kesalahpahaman ini muncul karena moderasi agama sering dipahami secara bebas berdasarkan pemikiran pribadi, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip yang benar. Akibatnya, kata Tengku Anwar, muncul anggapan bahwa semua ajaran agama dapat dipraktikkan secara bergantian, seperti mengikuti ritual agama lain atau mencampurkan praktik ibadah lintas keyakinan. Pandangan tersebut dinilai dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi mengaburkan identitas serta keyakinan seseorang terhadap agamanya sendiri. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRILoksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, saya Yuna Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Anda bahwa ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA, pernah menghilang selama 2 edisi. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia biasanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Namun, ada pengecualian yang sangat bersejarah. Turnamen yang seharusnya digelar pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa ditiadakan akibat berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak negara peserta terlibat dalam peperangan besar yang melanda berbagai belahan dunia. Stadion berubah fungsi, perjalanan internasional menjadi sangat sulit dan perhatian dunia pun tertuju pada upaya mempertahankan kehidupan serta perdamaian. Sebelum perang pecah, beberapa negara sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1942. Namun rencana tersebut akhirnya batal total karena situasi global yang tidak memungkinkan. Akibat pembatalan dua edisi tersebut, dunia harus menunggu selama 12 tahun untuk kembali menyaksikan pesta sepak bola terbesar. Setelah Piala Dunia 1938 di Prancis, turnamen baru kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil. Ini menjadikan tahun 1942 dan 1946 sebagai dua Piala Dunia yang hilang di dalam sejarah. Sebuah pengingat bahwa bahkan olahraga terbesar sekalipun pernah harus berhenti sejenak karena peristiwa besar yang mengubah dunia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

101 RRI Los Semawe. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Yuna yang bertugas. Kita mulai dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan pukul 9 pagi. Dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 8 kami akan hadirkan bincang pagi. Setelah Yuna juga nanti akan menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara untuk kita update seperti apa info cuaca, prediksi sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Adakah titik panas atau juga masih terjadi hujan yang disertai dengan petir dan angin kencang ya. Ada beberapa video-video juga yang beredar di media sosial, namun kita tidak bisa percaya begitu saja. Kita bisa coba cari tahu, nanti kita cek faktanya apakah memang benar. Di seputaran gedung itu katanya kemarin ada angin kencang hingga merusak beberapa bangunan. Nanti kita akan coba cari tahu bersama forecaster yang bertugas hari ini. Dan kami sampaikan bahwa Lok Semawe pagi ini untuk bincang pagi kami akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama asisten 1 Pemko Lok Semawe Bapak Mirda Ihsan SSTP dan juga akademisi dari Universitas Malikul Saleh Dr. Yus Rizal SHMH. Kita bahas mengenai tahapan Pil Ciksung Kota Lok Semawe tahun 2026. Sebelum kita lanjutkan, untuk lagu-lagu Aceh juga akan terus menjadi sajian penyemangat Anda di pagi hari ini. Pendengar, Yuna sudah siapkan lagu-lagu istimewa, lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini. Kita tinggalkan dulu sebentar Rafli dengan Hasan Hussein. Kali ini kita beralih ke lagu-lagu Aceh dari karya lokal, Cut Liat Rumai.

kali kita lihat saat peringatan Hari AIDS sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mari kita terus update diri, upgrade ya. Apa yang sudah kita miliki, kemampuan apa yang sudah kita punya, jangan hanya stuck di situ aja. Kalau kita ingin raih yang namanya kesuksesan, kecuali memang kita adalah tipikal orang-orang yang gak mau berubah, gak mau berkembang, hanya stuck di zona nyaman, dan hal ini sangat disayangkan ya, terutama bagi Anda yang punya bakat, tinggal digali lagi minatnya ya. Ada bakat di dunia kuliner misalnya, suka buat kue, suka masak ya, boleh dikembangkan lagi bakatnya menjadi pelaku UMKM misalnya, atau misalnya bakatnya di bidang fashion ya, bisa dengan tata busana begitu, boleh dengan jahit-menjahit, dimulai dari jahit baju-baju keluarga dulu. Bisa dikembangkan lagi dengan hal-hal positif lainnya, seperti mahasiswa Unimal yang dibekali public speaking dan desain grafis untuk mengembangkan potensi mereka agar lebih baik lagi. Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terbaru.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.